Okey, kenyi meloi dari nanti daripada Miss Nora Hata Hawe nanti Hawe Malo dah Hawe di Alay. Okey, waktu pada pukul 8.28 minit dia. Ya, selamat bersarapan, selamat pagi, salam sejahtera rakan-rakan yang pai saja. Namputin Radio ICFM, moin dong, Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bok Lompok. Untuk sebelah Yayah Teh, ilu gah min aku, min amo, min awa, ale-ale atau tetap batin, tetap pengurusi, ilu gah, semoga gah min lah. Semoga dipermudahkan segala urusan Yayah Teh, mungkin dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing, hati-hati ya. Terutamanya yang memandu lah, yang memandu nak hati-hati ya. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Dan yang masih lagi endek nak terus berhibur bersama ia sehingga jam 12 Gagit Iskal. Namanya men aleh-aleh enak, men amo-amo yang sedang dia nak sibuk di dapur dengan kerja-kerja endek nak. Jadi temani ia lah, senyum-senyum selalu untuk jam kenebel. Penting senyum-senyum selalu, lupakan segala masalah. Yang baik-baik sajalah ni dah. Pagi-pagi muka jangan stres.

Kan meja nak. Beli muka, aduhai. Betih. Kan, okeylah. Jadi, ya harapkan nyob, didoakan nyob dalam keadaan yang memilah. Terus berhibur, En Ruang Udara Radio SFM. Moi-moi, lain daripada yang lain, lagu yang akan memberikan nyob headbanging lah. Lagu tu headbanging. Ya. Nak yoh kuih nak. Yoh, yoh kuih nak. Bersama dengan Taro. Lagu berjudul Akhir Zaman. Lain-lain, my. Gara-gara.

0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Numoi.
1: Ibrah, Temia Diasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puduh. Nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juju entang keluar tazkirah Asyik FM. Ido semak-semak ekyok ebual nei tajuk yang mek madadak bilo yang boleh e jadikan sebagai nong supaya neskos entang dunia do Allah Taala Tuhan enak nane mai do. Iaitu tajuk sifat maaf buat hub mek. Allah Taala do natel sen oi do selengkap ataupun semakhluk yang paling mek, yang paling sempurna, yang jaji nencen entang dunia tu. Dan kamu nak Allah Ta'ala natil mu berpasangan ataupun mu lawan masing-masing. Contoh Allah Ta'ala natil lawan laus, sabar lawan keilai, tinggi lawan matik, datak lawan jajak, dan enak lah mabalik lawan matik, dan enggir pun enak lah. Ini sifat entang klosen oi do yang make-nya mo sifat pemaaf. Pemaaf do maksud ten hoi salah sen oi te mae do. Dan bukan kembe sen oi yang mo sifat ten hoi salah sen oi do yang di pemaaf do. Kecuali sen oi yang betul-betul beriman ma Allah dan bertakwa hid. Dan ten hoi salah sen oi mae do sebenarnya nei sifat yang make sekali, yang sepatut amalkan dalam neskos edo. Sebab seorang yang tenhoi salah seorang mak edo sebenarnya nanak takluk mak Allah Taala. Kalau ini tentang keluar Al-Quran surah Ali Imran ayat ni nenal Allah nabela. Seorang yang nak peki kelai dapat nak tenhoi salah seorang tak menanak Allah nahuk nasayek menanak ate. Sebab unak hoi natel kebajikan. Jadi dalam keadaan puduh memang bukan naik perkara yang mudah. Edo boleh epeki kalau seorang di edo macam-macam membarkui untik-untik, membarkui lelaus. Tapi kalau ed betul ini yang takut ayat dati, sebenarnya kalau boleh epeki, boleh tahan, bila seorang di edo untik-untik, edo sebenarnya seorang yang paling mek dan seorang yang sangat takluk ma Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang pendengar, iluk yang ekiok do, iluk yang esemong dan iluk yang ebawal isdo boleh jadikan sebagai pengajaran iktibar ekotlah nong supaya ek pun boleh jadi macam sen o yang macam nak atik. Mudah-mudahan ek pun boleh takluk ma Allah Subhanahu Wa Taala. Renak lah atik, sama-sama lah ek berfikir, renak lah meja Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Okey, jangan bilang-bilang. Irama Ronggeng nanti bersama dengan kumpulan Lohor. Okey, waktu bro, menunjukkan 8.49 minit dia, ya. Dan selepas itu, tepat jam 9, akan SMO Gah Dialek Temir akan kudara. Jadi, berjumpa awal selepas itu bersama ia yang keluar segmen Gah Jo Asyik. Dan seterusnya, SMO Lagu Doneng, malam minggu bersama Haiza. Lepas nak, SMO Gah Dialek Temir, tepat jam 9, dia, ya. Agama malu, terus layan SFM, moi-moi, gar-gudur.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: Ini maklumat yang disahihkan ataupun disahkan oleh pihak berkuasa, ya. Kerana dengan tidak ada tapisan bahan-bahan maklumat ini menyebabkan kita mudah terpengaruh dan juga kita begitu cepat rasa teruja ataupun panik dengan sesuatu berita itu, ya. Kadang-kadang niat seseorang itu baik, ya, tetapi mungkin sumber ataupun komponen bahan-bahan itu tidak menepati apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi menyebabkan banyak berlakunya sekarang ini fitnah-fitnah, ya, banyak berlakunya hasutan dan sebagainya, ya. Jadi usahlah kita cepat sangat menerima apa yang berlaku ini. Kita perlulah berwaspada, kerana itulah sifat kita ini sebagai seorang manusia. Perlu berwaspada untuk menghadapi sesuatu, ya. Tak kisahlah berwaspada dari segi fizikal, dan sekarang ini kita berwaspada dalam apa jua bahan berita yang ataupun apa yang kita dengar daripada media sosial ini, ya. Usah terikut sangatlah, ya, dengan perkara-perkara yang orang luahkan, ya, orang kritikan dan hasutan itu, kerana itu mungkin pendapat mereka, tidak semestinya pendapat nasional ataupun pendapat masyarakat, ya. Kita haruslah menilai apa jua yang ada pada diri kita ini dengan baik, dengan sempurna, ya, sebelum kita jadikannya sebagai satu amalan kita ataupun sebagai satu tujuan hidup kita. Dengan adanya media-media sosial ini sebenarnya membantu kita untuk berjaya, tetapi usah jadikan media sosial kita ni sebagai satu tempat untuk kita meluahkan perasaan yang begitu negatif, ya. Ceriakanlah, positifkanlah hidup kita ini supaya kita lebih cemerlang lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.
1: #PenyiaranJakim.
2: Dengarkan bersama kami Asyikah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyikah FM, Asyikah FM, demoy, demoy.
3: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Okey, bila bunga di peti orang bersama dengan dalam sejati ini. Siapa nama lain daripada yang lain? Terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama menemani jika jam 12 pagi ini. Sekarang, okey, kongsi tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Yeyah Teh. Namanya Semenanjung dijangkakan akan berlaku ribut petir ataupun nada kenajaran dalam kawasan Negeri Sembilan dan Melaka, Mendong dan Selangor dan Putrajaya dan Tata Isdo dan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan Johor. Sementara Sabah akan nata dan kawasan Labuan dan nata dan pedalaman di Tawau. Berangin dan pantai barat Bajak Kudat dan Tok Tata dan Sandakan. Sarawak dan nada kenajaran dan kawasan Bintulu, Bajak Miri dan Tok Tata dan Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kabit dan Belimbang. Suhu isduh 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi renate kerana ramalan cuaca yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, saya harapkan cuaca endek masing-masing dalam keadaan memek lah. Kalau en bandar raya Kuala Lumpur tu atas dengan ngom ya kan, mungkin nanti itu lah tu bagi istokal. Diharapkan cuaca memek, cuaca cerah endek masing-masing dan bolehlah aktiviti yang telah perancang sepanjang isduh akan. Okey, terima kasih Nyok Krema. Terus layan Asia FM. Mana mahu lain daripada yang lain dalam ruang udara Radio Asia FM. Dalam semua radio angkasa puri, Bok Lompok, Kota Media. Kau lukai hatiku bersama dengan Serimai Band yang berasal dari Kampung Pus Blau, Gua Musang, Kelantan. Kampung DJ Saga Edo. Asia FM, Gargedur.

Sí, Kuala Lumpur, semangat la mina. Left-handed. Moinang moy AJFM lain dari pada yang lain. Okey, semangat ya lah, semangat ya. Malu aku sama kamu. Saya tahu menelah yang pai saja awak nak. Oh, semangat untuk Leto Menehle. Semangat Lamina daripada Left-Handed. Biasalah pagi-pagi kena mau semangat. Kalau tak bersemangat, lemah, lesu, letih, lemah. Okey, terima kasih banyak kerana yang masih sudi, masih ceria dan masih setia dari jam 8 ya, sehingga jam 10, pukul 10.27 minit. Ya. Okey, malam yang memandu nak hati-hati di jalan raya, yang sedang bertugas, selamat bertugas, yang bercuti, selamat bercuti, yang menyambut hari jadi, selamat hari jadi, yang keberapa, biarlah rahsia antara kita berdua. Okey, selamat ong teh, malam yang sedang bersarapan pagi teh. Mak seorang yang jarang nak sarapan, sebab nanti tak boleh masuk, nanti pagi tak boleh masuk. Sebenarnya sarapan nak penting ya. Kalau ikut anak lah, doktor punya saranan lah. Sarapan kena ikut, makan tengah hari, makan petang, minum petang. Aduh, hai, kalau ikut saranan doktor pun letih kita nak makan. Berpada-pada lah. Kalau pagi nak cak lah, lebih kurang lah. Aduh, pagi pun nak bantai nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam, segala-gala. Tengah hari pun nacak lagi nasi paprik. Nasi kandak lagi. Aduh, hai, kuah campur. Nak tengah hari, laak lagi petang, minum petang. Amboi, dia patai lagi. Nasi canai lagi. Tose. Aduh, hai. Lepas tu dia relax kita 2 jam. Pukul 8 dia sama boleh makan. Aduh, hai, naklah ambil dah. Terpulanglah, jaga masing-masing lah. Jaga diri masing-masing, jaga kesihatan masing-masing. Doakanlah semoga dalam keadaan main-main. Semoga-semoganya dia nak dalam keadaan sejahtera. Okey, aku kirim salam lah. Aku kirim salam kepada orang semua, aku kirim salam. Sama dengan Desa Band, Desa FM, Gargedur.

Abi Raja Nazri Mili Dil Deka. Alka yang ni dan juga Udin Narayana Nazir. Lagu Hindi untuk kenapa ya teh min aku min amo itu tu joget-joget lah bodoh kan. Kan. Okey, aduh ni gaklah tentang program yang akan berlangsung hari Sabtu tu, Sabtu Ahad eh. Menurut rakan-rakan yang gagal dan sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur, boleh cip ramai ke program Medis Belantara 2026. Akan berlangsung at Museum Seni Kraft Orang Asli. And Bandar Raya Kuala Lumpur, antara acara-acara yang menarik akan diadakan sempena program tu adalah persembahan kebudayaan, reruai jualan hasil kerap soin bag, dan juga mock demonstrasi dan seni alat pemburuan nanti pun mau aktiviti melukis dan juga mewarna. Jadi boleh cip ramai ya ke Museum Negara Kuala Lumpur pada 8 dan 9 Ogos 2026. Dan antara program yang disediakan antara telah demonstrasi anyaman, tikar, simpai, bunga moyang, ukiran kayu, ukiran topeng, membuat gasing, tarian kebudayaan, kumpulan persembahan kebudayaan, bengkel lukisan, mohjek, cabutan bertuah pada pengunjung yang masih baik. Pertandingan berwarna kanak-kanak dan juga hadiah lah untuk disediakan kepada semua yang terlibat. Okey, nak antara program yang akan berlangsung hari Sabtu Ahad 8 dan 9 Ogos datang ramai ke program Citra Nusa Medis Belantara 2026 tepat jam 11 akal. Seng Mong Gah Dalek Jakun tepat jam 11. Jumpa awal selepas nak bersama ye untuk segmen seterusnya. Gah tu asyik FM Bandung Boy bersama dengan Ida Izrin dan juga Dan Manjo, adik saya.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Bilik Ekon Kaduan Aziz Ismail. Pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas cara dalaman bagi mengesan dan menurunkan kandungan risiko macam penipuan dan judi dalam talian secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil buat cara itu penting bagi memastikan berkuasaan bahawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025 UNSA dapat dibuat dengan lebih berkesan. Pula buat cara itu mesti perlu lebih proaktif sebab proses permohonan menurunkan setiap kandungan di Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ambil kira masa kira-kira 30 minit. Dan cerita lain kerjasama dengan platform media sosial akan berkukuh bagi anu hal penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan kes bunuh diri boleh menyebabkan tingkah laku ngiru. Datuk Seri Fahmi buat hal itu diberi perhatian serius sejak Jemaah Menteri. Usulan hasil sidang meja bulat anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia SCMCF bersama Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM. Agenda pendidikan negara terus berbekasa mengikut reformasi sekolah bagi membangunkan modal insan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menteri Pendidikan Ferdinand Sidik buat komitmen untuk melibatkan semua jenis sekolah untuk mengira aliran berbeza bagi memastikan setiap pelajar ada peluang untuk mengembangkan potensi memasih. Dan beliau fokus diberi dekat pemerkasaan, pentadbiran, tingkatan kepentingan sekolah dan sistem sokongan. Dalam cerita lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wu buat keperluan mudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung bertambahnya pelajar baru. Tambah beliau selama 73,000 murid tahun 1 dapat mendaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara cara awal dan termasuk penyediaan serta lantikan cikgu baru selain membuat bilik darjah tambahan mengikut sistem binaan berindustri. Festival Kebudayaan Orang Asli sepenuh dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia Peringkat Selangor 2026 akan berlangsung pada Ahad Ika di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Esko Sumber Manusia, Pemasmian Kemiskinan, Hal Ehwal Orang Asli dan Menjeriti Selangor, Papa Redu Feraman Baid, Jolik Tujuan Mertabatkan Warisan pada Orang Asli, mengeratkan kepada masyarakat serta muka peluang ekonomi ke promosi hasil seni dan kerah tangan. Program nak masukkan pula itu turut menjadi tempat memperkenalkan budaya dan produk komuniti orang asli. Bermacam aktiviti disediakan termasuk persembahan kebudayaan, pameran dan jualan kerah tangan, demonstrasi masakan tradisional, tarian menyumpit, pemeriksaan kesihatan percuma dan acara fun run. Kira-kira 5,000 orang akan datang dan mengikut komuniti orang asli dari berbagai daerah di Selangor dan agak memeriahkan festival. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan Terengganu tengah mencari sekumpulan gajah liar hak dirempuh satu kendaraan pelbagai guna MPV 2 km 274.6 Lumpur Raya Pantai Timur 2 LPT2 dekat Plaza Tul Cineh malam tadi. Pada pengarah Pilitan Terengganu, Dennis Ten Chong Yung, pemantuan menggunakan drone dan 6 anggota dah pun digerakkan bagi mencari pergerakan gajah tu. Dalam buat, 6 gajah tu dipercaya keluar dari hutan simpan Bukit Bandi hak tetap kira-kira 8 km dari tempat kejadian. Pukul jam raya disiapkan supaya hempak pergi dekat atau bunyikan horn atau menyerahkan lampu tinggi ke arah gajah. Baliknya memberi laluan dan meninggalkan jarak selamat bagi mengelakkan halang hempak denda. 5 kritikal penduduk orang kita ada rancangan pembangunan semula RPS Pasik dan Kampung Kuala Gua Musang dan Pasik ikut program Kembara Rakyat Nanggiri ia termasuk pembaikan rumah, penyiasaan hal gajah liar, bekalan karen, program pengedaran barang perlu dan program jualan ramah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nanggiri Muhammad Asmawi Fikri Abdul Ghani buat hasil lawatan pada Isnin dan Selasa Tantu dapat tahu banyak rumah duduk tak penlamuk dan menangkan pembaikan cepat. Selain dapat permohonan untuk buat rumah baru, wayatnya duduk di depan ancaman gajah liar dari 2022 hak menjiaskan aktiviti harian Desmond. Menurut Adun Negeri itu lagi, permohonan penyediaan bekalan petrol Ron Sandy buah program pengendaran barang perlu serta penamaan program jualan ramah turut diberi perhatian. Mohon Aswawi Fikri buat yang banyak mudahkan penduduk mendapat keperluan asas dan mengurangi kos sara hidup. Pada beliau, penyediaan kedua-dua penempatan hanya boleh diakses menggunakan kendaraan pacuan 4 roda sejauh kira-kira 200 km pergi dan balik dari Gomusang. Kita menunjukkan cabaran penduduk terlama mendapatkan bekalan dan perkhidmatan asas. Sekian berita dalam Bajak Kondor HFM, Berita Sunting, Desiti Nur Yati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Okey, Dato' Jamal Abdillah. Takdir penentu segala. Okey, Syafiq, moin-moin lain daripada yang lain seperti yang telah dijanjikan kita bersama dengan tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun lebih tepat lagi dari Pusat Darah Negara. Okey, topik kita pagi ini iaitu Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Kita akan bersama dengan Dr. Hara Kanesh Krishnan, Pakar Perubatan dari Pusat Darah Negara. Okey, selamat pagi, Doktor.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar? Sihat?
1: Sihat.
0: Okey, Doktor. Sebelum kita teruskan dengan kita punya temubual pagi ini, saya bagi pihak ACFM mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi bersama kami. Dan juga boleh perkenalkan dirilah, Doktor, sebelum kita teruskan sesi kita pagi ini.
1: Baik, terima kasih Encik Azmi. Saya Dr. Hara Kanesh Krishnan daripada Pusat Darah Negara, bertugas sebagai Ketua Unit Advokasi dan Pameran di Pusat Darah Negara selama 2 tahun. So hari ini saya rasa kita akan lihat tentang World Blood Donor Day atau Hari Penderma Darah Sedunia, yang sebenarnya disambut setiap 14 Jun setiap tahun ni, sebagai penghargaan kepada semua penderma darah sukarela yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Okay, sambutan ini sebenarnya diterajui oleh World Health Organization ataupun Tubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, bersama rakan-rakan kerjasama antarabangsa dalam bidang perkhidmatan darah. So dia untuk mengiktiraf para penderma, dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih ya kepada HFM juga yang memberikan slot kepada kami dan juga kepada semua penderma darah di seluruh Malaysia.
0: Okey. Jadi Doktor, tadi dah ceritakan tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ni ya.
1: Ya.
0: Okey, jadi tema untuk tahun ni lah pemberdayaan penderimaan darah ni.
1: Ya, tema yang ditetapkan dalam bahasa Inggeris sebenarnya One Drop of Humanity Give Blood and Save Life. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia sebagai setetes darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Tema ini membawa mesej bahawa setiap titisan darah yang didermakan bukan hanya sekadar sumbangan kepada sistem kesihatan, tetapi dia merupakan lambang kemanusiaan, keprihatinan, kasih sayang dan solidariti sesama insan. Setiap penderma darah mampu memberikan harapan baru kepada pesakit yang memerlukan transfusi darah untuk meneruskan hidup.
0: Okey, jadi apakah mesej utamalah sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ni?
1: Okey, sebenarnya mesej yang Pusat Darah Negara ingin memberikan ditambah di atas tema tadi, sebenarnya kami nak menjadikan penderma darah ni sebagai pembudayaan. Kalau boleh nak budayakan masyarakat supaya penderma darah ni menjadi salah satu budaya mereka. Macam mereka pergi weekend, mereka pergi mungkin shopping, mungkin pergi jogging. So benda ni pun jadi setiap 3 bulan dia datang penderma darah. Jadi budaya dia. Sebab sekarang ni kita lihat mereka ni datang. Mereka semua orang tahu ada isu penderma darah ni. So mereka tahu tempat di mana boleh penderma darah. Mereka tahu penderma darah ni wujud. Kami pergi shopping mall pun kadang-kadang buat kempen penderma darah pun mereka nampak kita. Tapi nak datang nak menderma tu, niatnya tu. Macam mana nak menarik minat mereka untuk datang menderma. Bukan sekali saja, tapi tetap maksudnya berkala setiap 3 bulan sekali.
0: Tapi kalau kita tengok budaya rakyat Malaysia ni suka pergi ke tadilah tempat-tempat mall,
1: betul.
0: Apa kata kalau Pusat Darah Negara buat sekali-sekala di sana?
1: Ya, kami sering buat di sana sebenarnya. Dan untuk makluman semua pendengar, kita sebenarnya ada 3 tempat statik di Pusat Darah Negara di shopping mall. Yang pertama di Wan Utama, di aras basement 2, di bawah My News. Kita buka setiap hari dari pukul 11 pagi hingga 7 malam. Manakala di IOI City Mall, di tempat parking bas ataupun di sebelah Pos Malaysia, kita buka untuk waktu bekerja, hari bekerja, hari Isnin hingga Jumaat, daripada 11 pagi hingga 4 petang. Pada weekend, Saturday Sunday atau cuti umum pula, kita buka daripada 11 pagi hingga 6 petang. Manakala satu lagi yang terakhir ada di Mid Valley Mega Mall.
0: Dekat je sini je.
1: Betul. Di Daiso, di sebelah Daiso, tingkat 3, di mana kita buka setiap hari, tak kira hari bekerja atau hari cuti atau cuti umum, weekend, tetap daripada 10 pagi hingga 9 malam.
0: Okey, mana tinggal berhampiran tu boleh datang lah ya.
1: Betul. Sama
0: kalau kami kat sini lah.
1: Kami sebenarnya daripada buka shopping mall ni ada niat sebenarnya. Sebenarnya kita nak memancing dan atau menarik minat Gen Z.
0: Oh, Gen Z ya.
1: Gen Z, khasnya belia untuk datang tampil menderma darah.
0: Takkan ni Gen Z di mana sambutan?
1: Sambutannya baik, tapi selalunya bila kita pergi ke college dia atau kita pergi ke universiti dia, memang mereka tampil. Tapi sebenarnya kita nak mereka jadikan benda tu budaya. Sebab tu kita letak sambil shopping, silakan. Sambil menonton pawagam, silakan datang. Menderma darah. Itulah niat kami sebenarnya.
0: Maknanya luangkanlah masa sejam dua tu ya.
1: Betul, hanya 10 minit perlu 10 minit je untuk penderma darah. Sangat dialu-alukan Gen Z.
0: Jadi itulah caranya untuk kita nak membudayakan lah pendermaan darah ni.
1: Betul.
0: Okey, dari segi umur pula, berapakah umur seorang tu untuk dibolehkan menderma darah ni?
1: Baik, soalan yang sangat penting ni. So, untuk permulaan, untuk 17 tahun, dia boleh menderma dengan kebenaran daripada ibu bapa ataupun penjaga. Okey. Kalau 18 hingga 60 tahun, untuk penderma baru, boleh saja tampil bila-bila masa. Tanpa ada syarat. Penting sehat.
0: Okey. Right. Penting sehat lah.
1: Betul. Untuk 60 hingga 70 tahun pula, hanya penderma berulang. Maksudnya sebelum 60 tahun, dia dah pernah donate. Dan dia nak donate sampai 70 tahun tu boleh. Tapi setiap tahun tu, dia kena buat screening kesihatan. Kalau di klinik kesihatan, dia percuma lah. FOC, silakan. Kalau dia buat di klinik swasta pun, kita tetap terima. Janji ada result dia, ada hasil dia, di mana kita boleh review. So setiap setahun dia buat, dia boleh donate 4 kali dalam tahun tu. Sampai 70 tahun.
0: Okey, umurnya daripada tadi 15 eh?
1: 17.
0: 17 hingga
1: 70,
0: 70 tahun eh? Itu dia. Dari segi umur lah. Dan boleh tak doktor terangkan lah tentang dua jenis beg darah dan kuantitinya, suhu, tempohnya ke hayat dan juga apakah kebaikannya kepada penderma darah utuh ataupun dan juga aferesis ni.
1: Baik. Soalan yang panjang tu sebenarnya. saya break down dulu. Okay, soalan yang pertama tadi untuk bag kan. So, kita ada dua jenis bag. Untuk penderman darah whole blood ni. Ataupun darah utuh. Kita ada bag 350 dengan bag 450.
0: Okay,
1: beza dia untuk 350 ni kepada warga yang di bawah 45 hingga 55 kilo. Dan juga BP dia di keadaan yang agak pada low side, kita akan bagi 350 lah. Kalau BP-nya baik dan dia di atas 55 kilo, kita akan bagi triple bag 450 lah. Berdasarkan kondisi badan dan tekanan darah dia. So yang bag 450 ni, dia boleh buat platelet, plasma dan juga darah merah. Kalau bag yang 350 pula, dia cuma boleh menghasilkan plasma dan sel darah merah sajalah. So ini yang bag darah 450 ni yang kita temakan, satu pendermaan boleh menyelamatkan tiga nyawa. Sebab dia akan pergi ke, dia akan dibuatkan dalam tiga komponen, di mana tiga orang yang lain akan menerima. Penerima dia mungkin tiga orang yang berbeza. So dia boleh menyelamatkan tiga nyawa.
0: Tiga nyawa.
1: Betul.
0: Dekat situ. Mana satu beg tu boleh menyelamatkan tiga nyawa.
1: Tiga nyawa. Dan untuk jangka hayat pula, kalau sel darah merah selalunya dia boleh bertahan 41 hari. Manakala platelet hanya 5 hari sahaja. Sebab tu kami tak boleh nak ambil cuti. Memang setiasa bekerja. Dan untuk plasma pula, kita boleh simpan 36 bulan. Dah hampir 3 tahun lah.
0: Okey, jadi soalnya mengapa penermaan darah ni secara berkala penting kepada negara?
1: Sebab negara kita ni sekarang ni, kalau kita tengok memang kita punya infrastruktur kesihatan ni sangat baik. Jadi kita dah boleh hidup lah untuk sampai 70 tahun, 80 tahun, negara mengarah ke penuaan lah. Okay. So dalam pada tu generasi yang ada sekarang ni yang menderma ni adalah daripada umur 35 hingga 40 tahun ke atas. Dan kami perlu pengganti untuk mereka sebenarnya. Sebab tu kami sangat alu-alukan Gen Z supaya Gen dia menderma berkala. Dan kegunaan pula, dari segi kegunaan pula, hospital semakin banyak ada peminat hospital yang baru. Dan semakin banyak dia punya infrastruktur kesihatan lah. Sebenarnya dia baik, tapi cuma bila hospital pun banyak, treatment pun banyak, jadi darah pun kita perlu banyak juga pada waktu yang sama. Kegunaan dia tetap 2,200 hingga 2,500 pack dalam sehari. So sentiasa digunakan, jadi sentiasa perlu di-replace. Masalahnya dia tidak boleh dibuat secara tidak alami. Maksudnya tidak boleh direka. Dia hanya daripada seorang manusia kepada manusia yang lain.
0: Okey. Nah, jadi dari umur tadi 17 hingga 70 tahun. Betul. Macam mana pula mereka yang kadang-kadang ada penyakit-penyakit lain ni?
1: Bagus persoalannya. Ramai yang ingat kalau ada makan ubat kencing manis darah tinggi tak boleh. Tidak sebenarnya. Sebenarnya untuk kencing manis ni, selagi makan dua jenis ubat makan, bukan insulin, selagi bukan insulin dan dia hanya makan dua ubat oral sahaja,
0: okay,
1: masih dalam keadaan terkawal, boleh datang menderma.
0: Oh, boleh menderma, ya?
1: Boleh menderma. Untuk ubat darah tinggi pula, dia ada beberapa jenis. Hanya satu jenis golongan ubat sahaja yang tidak dibenarkan.
0: Okay.
1: Itu pun kita ada option. Kita boleh je minta ditukarkan ubat tersebut kepada ubat yang boleh menderma. Sebab dia ada banyak golongan jenis. Hanya satu saja tak boleh, jenis lain semua boleh. So dia boleh tukarkan. And then lepas 6 bulan dia boleh kembali menderma.
0: Sebenarnya walaupun ada penyakit dibolehkan jugalah.
1: Sebenarnya
0: ada
1: kriteria dia, di mana kami datang saja, kami akan saring dan kami akan bagi tahu anda.
0: Okay, kita nak banyak lagi soalan nak tanya ni. Cuma kita nak berehat dulu. Kita dengar satu lagu. Kita sambung balik perbualan kita, ya.
1: Baik.
0: Okay.

0: Okey, gaju asyik, asyik. Moin, moin. Lain daripada yang lain, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Dari Pusat Darah Negara, kita bersama dengan Dr. Hara Kanesh Krishna, Pakar Perubatan dari Pusat Darah Negara, sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, Doktor, tadi kita dah dapat maklumat lah tentang ataupun informasi lah tentang Hari Penderma Darah Sedunia ni. Seterusnya, apakah manfaatnya menjadi penderma darah tetap ni?
1: Baik, untuk ini soalan yang paling penting sebenarnya yang nak kita nak tekankan pun sebab kita nak, tak nak cakap tentang yang negatif, kita nak cakap yang positif. Daripada ada beberapa manfaat penting lah, tapi yang paling saya utamakan sebenarnya penderma darah ni dia boleh menghasilkan sel-sel baru. Di mana selepas sel-sel darah merah yang baru lah. So di mana kalau kita tengok penderma darah kita yang dah umur 70 tahun ke atas, veteran pun, mereka masih nampak muda lagi. Sebenarnya penampilan mereka masih muda, mereka masih aktif. So sebenarnya apabila anda menjadi seorang penderma darah, dah first criteria pun kita kata yang sihat saja boleh menderma, betul? Jadi anda kena jaga badan anda supaya sentiasa sihat. Satu, you dah sihat dah. You dah sentiasa disaring dan sentiasa follow lifestyle yang baik. Sentiasa boleh menderma. Dan sel darah you sentiasa akan membina yang baru apabila kita dah menderma. So, memang kesihatan you terjaga sebenarnya. Itu penderma, itu manfaat yang paling utama kepada seorang penderma. Dari sudut kedua pula, daripada segi fikiran atau emosi kita, di mana bila kita membantu seseorang sebenarnya, perasaan kepuasan tu sebenarnya yang tak boleh nak di said by words. So sebenarnya banyak yang bagi tahu mereka rasa sangat puas lah. Dan dia betul-betul berterima kasih lah dapat peluang untuk menderma darah sebenarnya. Apabila mereka dapat membantu orang-orang yang betul-betul melihat kepada anda daripada katil yang memanglah kalau dapat sehari ekstra pun untuk dia bukan duit, bukan harta tanah, tapi dia just nak hidup sehari lagi. Di situlah mereka memandang dan memerlukan darah di situ.
0: Maknanya kita membantu orang lain sebenarnya.
1: Betul, betul, niat dia sebenarnya. Dan secara tidak langsung of course ada beberapa perkara yang telah diatur untuk mereka, di mana mereka boleh dapat, contohnya kalau mereka dapat, boleh derma 50 kali. Mereka sebenarnya daripada tarikh akhir mereka menderma tu, ini contoh sajalah, yang dah menderma 50 kali, untuk yang dah daripada tarikh terakhir dia menderma

0: Itulah dia, keistimewaan.
1: Keistimewaan.
0: Ya. Ha, ada semua penderma ni lah.
1: Yang baru, saya rasa dia tambah untuk pergigian pun dia ada tambah juga.
0: Oh.
1: Untuk rawatan luar.
0: Itu dah dia.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tadi nak jadi penderma ni, memanglah semua orang boleh menderma. Cuma apa persediaan ni lah sebelum kita menerima darah ni. Kamu yang pertama kali ni lah.
1: Betul. Ha. Satu, dia kena sihat. Itu yang pertama. Paling penting, dia kena makan 4 jam sebelum berderma. Katakan dia nak derma pukul 12, sekurang-kurangnya pukul 8 dia dah makan dah.
0: Okay.
1: Kalau makan 10, 11, 12, katakan 12 nak derma, dia makan 11.30 pun kita tetap terima lah untuk pendermaan. And then, sekurang-kurangnya dia tidur 5 jam. Sehari sebelum tu. Tidur tu sebolehnya tidur malam, bukan tidur pagi.
0: Okey, kena cukup tidur lah.
1: Kena cukup tidur. Tidur malam sebenarnya. Kita khaskan tidur malam sebab oksigen secara alaminya memang rendah pada waktu malam. Jadi otak kita betul-betul akan berehat pada waktu tersebut. Kalau tidur pagi berapa jam pun, dia tak sehebat tidur malam tu lah.
0: Kalau dia bangun-bangun tidur terus pergi derma, tak boleh
1: Tak boleh. Sebenarnya dia tidur 5 jam, dah makan sarapan dah, rasa sihat, tak ada selesema, tak ada batuk, tak ada sakit tekak, tak ada sakit kepala ataupun pening dalam 1 minggu sebelum dia nak menderma tu, boleh tampil. Dan juga tak boleh nak berbekam, tatu atau acupuncture atau bertindih dalam 3 bulan sebelum pendermaan. And then ada beberapa kriteria untuk seksual pula, tapi oleh kerana radio saya tak nak yang tu penting lah. Kalau yang tiada apa-apa perbuatan yang tak enak, dipersilakan lah lifestyle yang baik, boleh lah datang tampil menderma.
0: Okey, jadi sebenarnya apakah saranan doktor lah kepada masyarakat sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ni?
1: Ya, sebenarnya sebelum tu saya nak mengundang dulu semua pendengar Asyik FM ni untuk datang ke Pusat Darah Negara pada 8 hari bulan Ogos,
0: hari
1: Sabtu ni yang akan datang ni, ke Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak, di mana kita ada kesambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Pusat Darah Negara. Di mana ada pameran-pameran yang telah diatur, ada wow truck daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya, ada saringan kesihatan daripada Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, dan daripada kita sendiri ada beberapa aspek pameran yang kita utamakan untuk yang nak pertama kali datang ataupun ada niat untuk menderma pun, silakanlah, kita akan bagi tahu informasi yang perlu untuk penderma darah. Dan untuk penderma darah yang sentiasa tak setia kepada kami, dipersilakan dengan segala hormatnya untuk datang derma darah pada hari tersebut. Kami sentiasa buka daripada 8 pagi hingga 4 petang untuk penderma darah. Untuk but-but pameran, ada hadiah-hadiah menarik juga, silakan. But-but pendermaan dia buka daripada pukul 8 pagi hingga 2 petang. So dipersilakanlah datang ke Pusat Darah Negara. Itu seruan saya. Dan untuk mesej pula, saya nak tekankan kepada Gen Z, adalah harapan negara ke depan, dan juga harapan kami ke depan. Kami sangat meminta anda untuk tampil menderma bukan sekali sahaja, tetapi berkala, secara setiap 3 bulan sekali. Kami sangat mengalu-alukan anda dan sangat menanti-nanti anda untuk datang tampil. Sebab itu kita buat di mall-mall pun, pusat statik kami, di mana kami hanya tutup untuk raya pertama. Itu pun dengan syarat stok kami mencukupi. Kalau tak, yang itu pun tidak ada, 364 hari kami tetap bertugas untuk anda.
0: Itu dia. Okey, jadi akhir sekali lah. Bagaimana orang ramai boleh dapatkan maklumat lah?
1: Baik, soalan yang paling perlu dan paling utama. Anda boleh dapatkan segala informasi kami di website kami, laman web rasmi kami, www.pdn.gov.my. Saya ulang sekali lagi, www.pdn, Pusat Darah Negara, pdn.gov.my. Dan selain itu, kita juga ada di semua platform social media, Facebook, Instagram dan TikTok dan sebagainya, di mana kami sentiasa mengemas kini maklumat seperti kempen derma darah bergerak, keperluan bekalan darah semasa serta aktiviti kesedaran awam. Kalau rasa susah nak scroll dalam semua posting-posting TikTok, Facebook dan Instagram, kami sarankan sekurang-kurangnya Telegram, di mana hanya jadual waktu sahaja yang akan diposting, tanpa ada mesej balas daripada penderma. Kita hanya daripada admin sahaja, di mana dia punya jadual harian kita akan bertugas di mana atau kita berada di mana akan dipaparkan di tempat tersebut. Selain itu, kalau nak call kami langsung, boleh saja, silakan catat 03 2613 2688 atau hadir sendiri ke pusat pendermaan darah atau hospital berhampiran untuk mendapat

0: dan penerangan daripada petugas kesihatan.
1: Okey, itu saja doktor ya.
0: Yes, okay. Ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Asyik FM kerana memberikan slot ini dan juga kepada semua penderma yang berada di Malaysia. Terima kasih. Dan untuk yang belum tampil lagi, Gen Z, kami amat menyuruh anda untuk tampil secara berkala untuk berdemam darah. Itu saja daripada saya. Tolong jadikan penderma darah sebagai budaya kita. Sekian, terima kasih.
1: Okay. Terima kasih Dr. Harakanesh di atas perkongsian informasi yang menarik tadi tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Saya bagi pihak Asia FM juga mengucapkan terima kasih di atas kesediaan doktor untuk hadir ke konti hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.

Okey, lagu ku bersama dengan kumpulan V4G1 penyanyi Elinda yang sedang berada di kampung Jack Jog. Puan Musang Kelantan yang sedang sembong Aceh FM gerger tadi. Okey, waktu pada pukul 11.51 minit Yahya, dan nampaknya sekarang adalah tugasan ye untuk segmen Gahju Asyik tu sejak jam 8 ni ya, sehingga jam 12 lagi di situ. Lepas tu akan bersama rakan sukas yang moy akan bersama nyap dari jam 12 hingga 4 akal. Okey, ya, Azmimat mengurangkan diri seketika tu. Semoga akan berjumpa lagi and kesempatan ataupun hari yang moy. Semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah hati. Semoga kita akan berjumpa lagi. Tenang-tenang selalu, senyum-senyum selalu. Yang penting, gedur-gedur and dina. Terima kasih, jumpa lagi. Ya, undur diri. Bye-bye.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara hiburuk ni sekata rancangan kali ande. Saudara de mulia, Islam sebagai nana agama dekian rahmat nu seluruh alam. Yama Islam disebut rahmatan lil alamin sebab Islam ki anjurhi supaya berbor bukan rata manusia talah, tapi wajib atau mesti berbor nu seluruh makhluk Allah termasuk juga ruh, cenat juga binatang. Imaksud saudara, aman hibelak binatang bagai kucing, rau, cuk, puka, masih hijaga abtul, masih percak de sewajarnya. Sebab kadang-kadang setengahi saudara ya, gemar belak binatang tapi pekhi percak abtul. Kadang ok cakna, kadang tok, de lagi sedih saudara bipet, tapi bukan semua, setengah main tala. Ingat saudara ya, binatang pun makhluk Allah juga, masih hijaga abtul. Amun pek mampu hijaga, ok numai kilak de dapat kijaga ru sempurna. Adalah saudara, merik sempurna agama Islam hi adeh meliputi semua perkara, lai binatak pun bikotnya. Malah aman hi tuluk binatak pun buleh mut surga, bagai kisah nanak kerdor deki permut cuk. Disebab pertolongan ru ikhlas aja dapat kimut nu surga Allah. Ajeh tuluk cuk, bagai harap aman hi tuluk rata manusia, pasti lagi entoi ipahala ku sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalam.
2: Hashtag penyiaran jati.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Moyo Mo. HMM.

0: Ya, lagu Jenulak, lagu Sewang Kedemana Hantam, dia dinyanyikan ya rakan sarahi Bahar. Lagu dia berjudul Umed. Umed ada lebih merujuk pada panau lah ya. Kalau mana hantam je, kalau mai dia kuat kerja je, memang bingung lah untuk dijadikan pasal net. Mensau lah ya, ataupun menantu. Okey, pastinya ke udara ketika duduk dan berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik.
1: My Hi Asyik.
0: Okey, relok pun terima kasih rakan sugas DJ Asmi. Sebenarnya lah ya, telah pun biprop engke untuk konti pertama. Dia pastinya keti kedunan. Berteman kena ing pula Wiki kati Dalek Smai untuk konti kedua. Dia pastinya Maihi Asyik lah ya. Bersiaran bermula jam 12 kudigis. Loilah mah waktu 4 Idul Johor lah ya. Seperti biasa juga, perkongsian info-info terkini. Ada nuknen ada dan akan kongsikan bersama Rungki, mungkin di kalangan Rungki ya, dia tak bi telas ataupun terlepas memberi get gah-gah dia penting lah ya. Okey, dia pastinya juga mungkin di kalangan Rungki dia sedang memandu. Selamat memandu, semoga selamat loy lah ya, ma destinasi dan kek tuju. Berhati-hati juga gasip untuk kek Perneng, lampu isyarat in, signal in, kenwil kentop kiri kanan sebelum kek menukar simpang, kek muik simpang dan sebagainya. Sebab sekarang je mungkin hiui pada waktu last minute lah ya. Pada saat akhir je agak berbahaya sebenarnya, okay? Walaupun kalau mong perkongsian ke benda-benda yang menarik ataupun ucapan Jukit sendiri, boleh talih Kengeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600. Ay, maklumlah lah ya, pada hujung minggu ada juga pastinya nana pengisytiharan nana jis lah ya, yeah. Dia pastinya sangat bermakna untuk Maihi. Ya je, hari orang asal sedunia dia akan disambut pada 9 Ogos 2026. Kalau hineng nak tahun ada, dia biok pada hari Ahad lah. Okay. Kalau mong acara ke program-program yang menarik ku tempat ngkik je, boleh tali kik kongsikan juga menerusi talian de engyap serta ni. Okay. Relok pun de hi akan ketik juga lagu-lagu nyanyian semasa jurakan artis Mahi, antara lagu terkini juga ya, kati simpanan lagu Ji Adeh. Pastinya kati dialek Bahuri dah akan ke udara. Bidin SJ, ingat alakah? Masih ingatkah lah ya? Okey, pastinya akan gula ada ketika dan sepertinya kata saya memaihi asyik berteman dengan Wiki kudara. Asyik, mam. Moi nung moi.

0: Saya Samri dari suku kaum Maheri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Acik Ai, warisan kami sebetulnya lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika dunia pukul 12.22 minit kudijis. Okey, dia pastinya masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hit Aisyah ya. Dan mungkin juga yang sedang bikak-kak ya, untuk kek cacak ya, kek makan lah, makan tengah hari ketika dunian. Selamat menjamu selera juga. Gasip lah ya, dokumen penting Ki Ain bersama juga telah ke UI ataupun selesai ke cacak lah. Okay, Relo pun memberi perkongsian pada ketika Nunan juga, ya je pada hari Minggu ada hipani juga ya, Minggu yang istimewa lah, mambik maihi orang-orang asal juga ya, sedunia ada akan bersambut sebenarnya. Ya je sebenarnya dengan hari orang asal sedunia juga, antara program dan menarik dia boleh ke turut terlibat juga, ataupun kek cip antaranya dia paling nyon Malamah Kelang ya Ajih, bertempat dengan Muzium Negara sepeneruh program Citra Nusa Majlis Belantara 26 dia akan berlangsung pada hujung minggu ada, bermula tarikh 8-9 Ogos 2026. Ya Ajih, hari Sabtu Ru Ahad lah ya, waktu net 9 pagelap 9 pagi sehinggalah 5 petang. Okey, antara perkongsian ataupun aktiviti yang menarik pengisiannya, kalau Winning Adai Raya lah ya, memang sangat menarik. Antaranya persembahan kebudayaan, reruai jualan hasil kraf maihi dan demonstrasi. Demonstrasi Adai melibatkan demo anyaman, jalan lagi mengukir patuk, serta mong juga ya bipasak anu jalan no alatan ataupun menjerat lah. Adai kiranya lebih pada pemburuan. Serta menyumpit pun, peput pun mong jugalah ya, kek boleh turut serta. Saya nak juga mong aktiviti melukis semua warna, mambik sangat ya, dia mong bakar je. Kalau kek mong kenon, anak buah dan sebagainya, boleh turut kek terlibat jugalah. Kek dia paling menarik juga antara aktiviti di BU ya je, pada hari Ahad ada mong pertandingan masihkan warisan maihi orang asli pada 9 Ogos hari Ahad, bermula jam Nar Idui, sama juga tempat dataran Muzium Negara, tapi ada lokasi Mazundi lah. Antara syarat-syarat pertandingan, terbuka kepada mambik warga negara Malaysia berumur 15 tahun ke atas. Penyertaan adalah percuma dan setiap kumpulan terdiri junarmai ataupun dua orang. Markah akan dikod berdasarkan kesedapan, kreativiti persembahan canak dan keaslian canak lah. Sajian kek lah masakan je. Dan masa debi og ya je selama 6 jam. Keputusan juri adalah muktamad. Dan untuk kek tanya sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh tadi kek bungi Muzium Seni Kraf Orang Asli MSKOE menerusi nombor 0322671000. Sambungan 154 lah. Ataupun terus kek boleh kontak juga Vanaja, ada hilir punya urus setia, nombor net 0616771659. Ataupun lebih mudah net, kek boleh cip terus menerusi perkongsian katih jik punya Facebook Aisyah FM. Jik telah pun berkongsi dan posting berkenaan dua program ada Citra Nusa Majlis Sementara 2026 lah. Ajik ilih lah ya. Jadi kuat peluang sementara masih sempat ada, boleh talih kek join lah ya. Okey, relawan terus sayang Iskah Ok Panei, talih li Aisyah FM. Moi no moi.

0: Bersama ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Ashik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Ashik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: 89.3 Ultra Blade Ashik FM.

Ya, Resam Band, kata Dialek Jakun, lagu dia berjudul Orang Kita. Okay, Ajis, sepertinya lagu-lagu antara The Keudara. Relok pun masih lagi bertemankan dengan Wiki Keudara untuk segmen Mahi Asyik. Okay, Relok pun terima kasih dapat alih Syarikat Kaji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Malok kek boleh perkep ataupun kek boleh muat turun. Katik kek punya telefon pintar, Ajis.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Oi, Wan!
0: Oi,
1: kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh.
1: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Eh, habis, bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita ibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke, di premis kita ke,
1: boleh.
0: Bangunan kita ke,
1: boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan
0: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang patut ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang
0: dan kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Semua Dida
0: tadi mana?
1: Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Dida. Mana Dida?
0: Itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju betul.
1: Oi, siap pancak lagi tu. Janganlah pancak depan aku.
0: Aduh, kaki aku dilanggar lah.
1: Aduh, kau ni apalah, tak senonohlah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
1: Ya ke?
0: Nah, kibarkan jalan gemilang. Jangan lupa di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku. Satu, dua, tiga.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Nama Eng Walim Peh.
5: Nama Eng Bak Alim.
6: Nama Eng Waria.
7: Nama Eng Najwa.
8: Nama Eng Barizal.
9: Terus Senterengai. Asik FM Lomoyno.
10: Asik FM Lomoyno.
11: Asik FM.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef Man, Muhyiddin Umar, 12.50 minit. Ku Digis ketika dunia masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Lebih kurang 10 minit lagi sebelum Hi Ok laluan untuk Gah Dalek Semai. Pastinya memberi perkongsian kali ada Eng Ok Panai berkenaan rusukan. Info sukan lah ya. Malok kalau Hineng memberi perkongsian rata-ratanya berkenaan rusukan olahraga dan pastinya perkembangan semasa sukan biap netpoi telim labu ketirai ajih komun Manuel lah. Okay, kalau Hineng juga ya berkenaan rusukan olahraga. Nana cerita, nana inspirasi jugalah ya untuk main litau meneleh. Main nyenyam lah ya. Ada biar pelari pecut main nyenyam negara, pelari pecut muda negara ya, iaitu Danish Iktikhar. Okay. Muhammad Rosli, dia berjaya mencipta sejarah tersendiri telah melayakkan diri ilai ke final acara 100 meter untuk kategori kral kejohanan olahraga remaja dunia Makrob 20 tahun lah. Yaji bertempat di Oregon, Amerika Syarikat telah ilai ya biperneng lahiran cemerlang pada aksi separuh akhir pada Sengon Jih. Dibet juga Danish menamatkan saingan separuh akhir kedua, tempat kedua dengan catatan masa 10.36 saat. Dia pastinya dibiap juga dia sekaligus pisahkan tempat ke final. Dia dijadualkan berlangsung pada jam 11.50 minit pegelap henlep waktu Malaysia lah. Dia biap juga ya. Pelari negara berkenaan hanya dibezakan Drew Gary Cut Ju Jamaica, dia muncul juara separuh akhir kedua menerusi catatan 10.16 saat. Bayangkan lebih kurang 20 saat talih. Tapi kicucuk rapat. Kawan dia ada ya. Danish ni. Manakala debiap ni tempat ketiga, dia menjadi kepunyaan Richard Machata, Ju Slovakia. Dia turut melangkah ke final telas ia menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan masa catatan 10.38 saat. Okay, debiap juga. Lelok pun Hi Panai momentum cemerlang Danish. Dia sebelum ada mencatat rekod terbaik musim dan pastinya 10.30 saat ketika memenangi aksi saringan ke-6 untuk mara ke separuh akhir. Okey, dia pastinya juga aja antaranya dia biap ya numum lagi wakil negara ya Haji Muhammad Airil Iskandar Rusli. Dia tak berjaya biju jejak langkah Danish telas menamatkan saringan ke-8 di kedudukan ke-8 Ju 9 membik pelari dengan catatan 10.65 saat. Okey, dan lupa Hipani juga walaupun Ki gagal, Aril lah deh mampu tasunya. Ia tetap dianggap pendedahan berhargalah untuk perkembangan karier ia pada masa nungar. Okey, aja untuk membik sangat kerah lah. Manakala untuk acara 100 meter kerdur wanita lah ya. Ia aja Izzatul Musifirah Ahmad Kamal Azira turut menamatkan cabaran peringkat saringan telah mencatatkan masa 11.72 saat untuk menduduki tempat ke-6 Ju 8 mambik pelari katis saringan ke-8. Okey, Haji Ilai lah ya berkenaan rusukan olahraga demong katil negara hi. Manakala hi cip sekejap berkaitan ru mambik atlet dia telah pun mengharumkan mohon negara katil sukan Commonwealth. Antaranya ya dia biap ya Pulau Pinang dia akan biap insentif kepada Amir Daniel Abdul Majid atas kejayaan atlet kelahiran negeri Jeh mencipta sejarah untuk dihadiahkan pingat emas pertama Malaysia kata acara judo sepanjang penyertaan pada Tamasya Sukan Commonwealth lah. Dibiap juga Amir Daniel dia layak menerima ganjaran menerusi skim insentif kemenangan sukan Skimas Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya peragakan kepada kejayaan ini dia biharumkan muh Pulau Pinang ru negara lah yang mempentas antarabangsa. Wah, tahniah lah ya. Harapkan Amir lepas adeh Amir Daniel akan lebih biap ni mencipta kejayaan lagi lah ya. Pastinya untuk rakan-rakan juga hi akan laluan sekejap untuk Gah Dalek Semai setelah Johor tepat jam 1 kudis. Tapi sebelum dia terus layan Mengkak Dak Jodoh Bekau Band dia akan kudara. Syafam Moin Moin.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Kosong Satu Tiga Tiga Satu Lima Satu Enam Kosong Kosong Ask Shift FM Moy Now Moy.
1: Ya, Chef M, Moy Numoy, 1.12 minit ke Gigi's ketika dengan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, kata segmen Mahi Ashi lagi. Ada mungkin juga biap net, masih lagi kecak-cak lah ya. Selamat menjamu selera. Ataupun biap net sama ada ki an bekal sendiri. Lebih jimat sebenarnya. Lebih jimat mungkin lebih sehat jugalah ya. Sebab hit panai je lah ya. Jalut hit masak, jalut hit perencet je. Dia akan kimut katih punya ket lah. Okey, jadi sambil-sambil kita menjamu selera juga ataupun puan tali kita biap net merancang untuk bi cik maluar, untuk bi kak kek gerai caknak lah, gerai caknak jalan lagi warung dan sebagainya. Pastikan biap net hit pilih caknak dia sesat pula, ada sehat lah ya. Sehat pula, tersasuh pula DJ ni ya. Supaya hit lebih punya hit punya caknak je pemakaian, jalan hit kot je kena lah ruhi punya keadaan semasa. Agak pula ya, dah kena darah tinggi, kecing manis, ai lagi gigu tambah kan, ai maklumlah sekarang je terlalu berselera pun bahaya juga ya. Berpada-padalah ya, kena cermin diri juga ya, supaya tak melarat ataupun menjadi lebih teruk lah. Okay, jadi antara perkembangan semasa berkenaan harga di biap net, harga runcit produk petroleum ataupun harga minyak lah untuk tempoh 6 Ogos, 12 Ogos. Antaranya di biap net untuk RON 95 lah ya. Dia pastinya Budi Madani RON 95 dia masih kekal ya aje untuk seliter RM 1.99 sen, manakala untuk RON 97 RM 4.35 sen untuk seliter biceleh 5 sen, manakala RON 95 tanpa subsidi dia biceleh 5 sen RON RM 3.77 lah. Okay, manakala untuk diesel ya, Budi Madani diesel dia masih kekal RM 2.10 sen seliter, dan pastinya diesel tanpa subsidi biceleh 5 sen, harga semasa ni RM 4.07 sen untuk seliter lah. Haji Ili lah ya, perkongsian dia Engneng ada menerusi sumbernya Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi kita boleh rujuk juga menerusi pautan ataupun media sosial berkenaan lah. Okey, kalau ini juga dia biar ada berlaku Mak Melaka lah ya. Misteri kehilangan Numom Kral berusia 70 tahun telah dipercayai ya, ila biok terjatuh makatih sungai denyon masbuah hotel ternama Mak Melaka ada terjawab telah imayat bibleh pada awal penggelaman. Okey, dia biar juga mangsa bibleh yang mengambil pasukan penyelamat kira-kira jam 11.45 penggelap. Toknya ya, tidak jauh dari lokasi ilir dilaporkan nyep telas operasi mencari dan menyelamat SAR dia berjalankan yang ambil bomba Melaka ada bersama Rupi DRM lah. DPF juga ambil pegawai bomba menerima panggilan berhubung kejadian ini pada jam 10.10 penggelap anek, dan sebelum jentera Ju Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka tengah lebih tiba lokasi pada jam 10.16 lah. DPF juga biap mangsa dia biok pada jam pada katil sungai je kira-kira jam 5.45 penggelap, dan pastinya operasi pencarian dan kemudiannya dijalankan bersama pihak BDRM melalui rekaman CCTV lah nyon masa kaedah water surfing. Dia biap juga pada jam 11.45 penggelap mangsa berjaya bibleh toknya pun ju lokasi ili bilapurkan nyep, dan untuk masalah dia melaporkan sepanjang operasi berjalankan lah ya. Haji Ilir lah ya. Jadi mungkin rekan-rekan hi dia bercuti bersama Ru Peringa, kit punya keluarga berhati-hati jugalah ya, pastikan keselamatan diri, keselamatan keluarga kit. Okay, mungkin ambil sangit, ambil main engrak, kena hi peka lah ya. Okey, redo pun terus sayang lagu nyanyian Junisa, Ayo Kita Berhibur. Asyam, moi-moi.

Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Beng Leg Maha Nanyan Juli Belatim Sertanik telah pun menghiburkan hit ketika donan pukul 1.28 minit ku DJs. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen Mahi Ashila ya. Ha, saya bersama Beki Gertik ataupun Kek Cerengai, lagu-lagu hiburan semasa juga yang kongsikan antara gah-gah juluan negara. Kalau Hineng memberi berkaitan cerita Debiap lah ya. Antaranya sebuah kapal tangki minyak dia melaporkan Bicerengai Nar Engrok letupan ya sewaktu merentasi Selat Hormuz Nyon Ma Perairan Oman. Demikian menurut laporan agensi operasi perdagangan maritim United Kingdom. Pada hari Adeh, Debiap, insiden berkenaan dia melaporkan berlaku kira-kira jarak 16 km Juta Tenggara Kumzar Oman ketika laluan maritim strategik in berada kata kerajaan berjaga-jaga ekoran ketegangan konflik serantau. Okey, Haji Ili lah ya, antara gah berkaitan ru Debiap ni Selat Hormuz lah. Manakala Debiap juga ada Emma Washington, Amerika Syarikat, Yajih Abdul El Said melakar kejutan telah memenangi pencalonan Parti Demokrat untuk kerusi Senat Amerika Syarikat AS. Mambi Cigen telah ditewaskan ahli Kongres Haley Steven kata persaingan pembinaan awal disengit pada hari Rabu. Okay, Debiap juga ekoran kemenangan in El Said bakal berdepan calon Parti Republican dan juga bekas ahli Kongres Mike Rogers kata pilihan raya pertengahan penggal dijadualkan berlangsung pada ni November nungar. Okey, Debiap juga Rogers de Chanu In meraih pencalonan parti tanpa bertanding. Okey, aja jelah ya antara Debiap ni gah-gah semasa berkaitan maluan negara. Okey, relok pun gasi untuk rakan-rakan hit juga pada hari Sabtu adalah ya. Sambil-sambil ki meraihkan Hari Orang Asas Dunia, gasip lah ya untuk ki juga kalau mong berkesempatan ki berada mas kita Lembah Kelang, boleh juga ki saksikan secara live ki antara perlawanan bersepena dengan Ipane ketika nunan ASEAN Championship Hyundai Cup. Ya ajih malok lah ya, pasukan Malaysia dia akan biui perhitungan ru negara ataupun pasukan ju Filipina untuk slot adalah ya. Malok kali adeh akan berlangsung mas stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras. Debiapnya antara mungkin kihon beli tiket lah ya. Harga tiket RM30 untuk mambik dewasa, manakala untuk mambik sangit kanak-kanak RM5. Hipan ni jugalah ya berkaitan dua perkara adeh untuk kedudukan terkini semasa kumpulan B sebenarnya. Malaysia masih lagi berada malandasan tepat lah ya je tangga kedudukan kedua, manakala pasukan Thailand dia masih mengungguli lah ya untuk peringkat berjaya menduduki tempat pertama lah ya. Malaysia cukup hening ni rapat ya, lebih cucuk ya pasukan Myanmar dengan 6 mata sama ruhi, beza pada defisit gol lah. Manakala pasukan Filipina masih berada kedudukan keempat lah ya. Pastinya terakhir sekali ya je, kedudukan terakhir kata kumpulan B ada nombor 5 ya je Laos berkedudukan nombor 5 dengan kutipan matanya kosong lah ya. Okey, Haji Ilih memberikan perkongsian berkaitan Biap Net Piala Hyundai ASEAN 2026. Pastinya harapkan dengan tuah Biap Net mungkin beraksi mapadang sendiri, laman sendiri lah ya, mampu menghasilkan anda magic lah. Okey, pastinya Kek boleh ketik juga antara lagu dan akan kudara ESP Band Generasi Hek kata Dalek Jahur. Asyafam, wadumah.

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.

0: Oi, Sarah.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang bulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa. Dia janji nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan je. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby, sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awek tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak, Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni, biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati, Zee. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau, Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank-in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan? Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu lelaki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, Saga, aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Ya, Chef M, Moin Umoy. Jadi berhati-hatilah ya. Buk de kek pai tadi kek kenal. Kek pek tak pernah lagi kek belah. Pek kek buruk lagi secara berdepan. Agut lah ya, nanti menjadi macam rakan saya tadi tu. Sanggup ya, separuh gaji tu banyak tu. Okay. Jadi untuk rakan-rakan Hi, berhati-hatilah ketika kek melayari menerusi media sosial. Pastinya Hi sentiasa mengekalkan keselamatan Hi jugalah ya. Kalau kek mongkron cenok juga, pastikan mambil adik sekarang Hi panik zaman-zaman hunan. Telefon pintar kalah ya. Memang penggunaan in di kalangan ambil sangat pun sekarang je biap ni disebabkan keperluan juga biui kerja sekolah dan sebagainya. Pastinya hi harapkan penggunaan je kena lah berpada-pada. Agut terlalu hi ok pun bahaya juga. Kalau nak main Mac ni tantrum ya, sangat ada yang mudah tantrum. Kalau terlalu hi ok pun boleh mengakibatkan lina ada mudah alpa dan lain-lain lah ya. Jadi aja antara peringatan mesra juga untuk Ongki, ada pastinya untuk ketika nunan masih lagi bersama Ruing Wiki ke udara lah. Sambil-sambil kita ketik lagu-lagu hiburan semasa, Ruing selitkan juga antara pengacaran sekesa-sekesa. Ya Ajih memberikan perkongsian The Biap untuk rakan-rakan here. Agus si pada gecek ada bulan ini, HKHM, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ia pada juga Agus si lah ya, untuk menghiaskan hi punya terutamanya maduk lah ya. Secara macam secara kecil-kecilan pun sudah memadai sebenarnya. Ia jadi biar inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Bila ya hi hiaskan kiaman hi dengan bendera Jalur Gemilang, hi semarakkan lagi ya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan hi peningkan rasa cinta kepada negara hi serta kukuhkan perpaduan dan suburkan semangat patriotism lah. Relok pun yang boleh cadangkan ke untuk melayari portal rasmi merdeka360.my untuk kek muat turun ataupun download logo rasmi, lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hi sendirilah ya. Supaya hi bersama lah hi kibarkan Jalur Gemilang dengan bangga. Okey, kalau hineng juga gagah semasa malak debiap perkembangan berkenaan ru cerita kes debicok, kes tikam bayi pai tadi BPOS. Penuntut kolej debi dakwa bi perdat ikonons ili sendiri pada henlep lah ya, ada berlaku makluang malak debiap pelajar kerdur sebuah kolej dia akan bidakwa mahu mahkamah magistrate berkait kes bayi depai tadi bi perios bi belah rukesan ceknok kesan tikaman katih mangkuk tandas pada gecek canuk debiap juga ya pihak polis keputusan debi dakwa malak ya dia mendakwa pelajar berusia 19 tahun in DBU telah sias, kertas siasatan DBU rujuk kepada pejabat penasihat undang-undang Johor lah. Ia DBAP juga maklum ia pihak polis DBAP teman lelaki suspek dia berusia 19 tahun juga dibebaskan dan akan bertindak sebagai saksi pendakwaan pada masa cehoi lah. Okay, DBAP juga maklum ia kerdur, pelajar kerdur in dia akan didakwa DBJ Seksyen 302 Kanun Kesiksaan atas tuduhan biperdat bayi Pai Talibi Prios lah. DBAP juga berlakunya kes adeh pada 29 Julai Januk maklum polis menahan sepasang pelajar kolej untuk membantu siasatan berhubung penemuan mayat bayi kerdur di Pai Talibi Prios Katil Mangkuk Tandas Masa Buah Dek Matama Setia Mutiara Nyon Ma Keluang adeh lah ya. Dan DBAP juga polis menerima laporan mengenai nombor pelajar kolej di Biperlet Biperlet ataupun Bipermuat Mahal Hospital Inci Besar Hajah Kalsum kerana dipercayai Pai Talibi Prios Ikanon lah. Dan pelajar berkenaan sebelum je di BIN Mahal Hospital Ya Guru Bertugas telah mengadu tok sihat dan semasa pemeriksaan ia lebih dapati Pai Talibi Prios I bayi Ikanon je selain mong lagi bayi dia berkesan katih kandungan ilai lah. Dan polis turut menahan seteman lelaki suspek de katih soal siasat mengakui biok RM450 lah ya kepada penuntut berkenaan supaya menggugurkan kandungan. Pemeriksaan awal ke atas mayat bayi bibla memberi kesan tikawan tikaman pada bruk bayi berkenaan lah. Agak mayat hati lah ya, nyanyak lah ya, bayangkan main kilat de yali utok ki kahpoit lah ya, menerima cahaya mata je. Jadi kena lah bersyukur lah ya. Kadang je mungkin biar naik cahaya mata depan telah hikup je, mungkin ada hikmah di sebalik jalan dia berlaku lah ya. Okey, walaupun hik boleh jadikan ada pengajaran juga untuk rakan-rakan hik dia kilat lah supaya tak terjadi lah pada engkir juga. Okey, walaupun hik layang sekejap lagu genre Bollywood dahkan ke udara. Kahu Nar Pyar Hai, ju filem nyanyian Kahu Nar Pyar Hai jugalah. Dia menyanyikan dia Alka Yagnik Rudit Narayan. Lepas ini akan gue lada ketika nak nak. Syafam, mai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 8.75
2: Boy, no more.

Aku Macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

Ya, Chef FM Muin Umoy 2.20 minit idui ketika nunan. Terima kasih ada pastinya untuk rakan-rakan hit menerusi TikTok live at Chef FM ketika ada juga Pai Talikik Singah, Pai Talikik Mood, Pai Talikik Plut kati ruangan TikTok live. Terima kasih. Boleh juga sambil-sambil Kik Neng Jih tapping-tapping screen, share juga punya live ada. Dan mungkin he boleh borak-borak santai, he boleh bertukar-tukar mungkin info-info menarik ke acara Among juga sepenuh dengan Hari Orang Asal Sedunia. Dia akan disambut pada hari Ahad ada, ya Ajis, 9 Ogos 2026. Ada pastinya memberikan perkongsian juga yang hot kongsikan menerusi dan perkongsian media sosial. Ya Ajis rakan hi ada Engning ne menerusi Facebook, bukanlah aku asyik tapi menerusi Ilih punya sendirilah. Ya Ajis salam umum content creator Ju suku kaum Mahi juga, suku Jakun, Ju Kampung Peta lah. Nur Fitri Rahim ya, kalau tak silap ingin monek, kedul ada. Sambutan Hari Orang Asli Sedunia, ya Aji, dia akan BOI bertempat dengan Galeri Adat Jakun, Kampung Peta lah ya. Dia biar antaranya kata poster dia yang kongsikan ataupun yang ingin ketika dunian Kampung Tradisi Orang Asli Jakun Peta lah ya, Endau Rumpin Johor, kata gambar ada. Dia biar dia akan BOI pada 8 Ogos 2026 ya Aji, hari Sabtu lah ya. Antara pertandingan, antara aktiviti menarik ya Aji, pertandingan peput, pertandingan menyumpit, dan mong juga adat mandi air pancur. Ada mungkin bipasal net amalan tradisi manantem lah ya, dia masih dikekalkan. Mungkin boleh bercerita juga rakan-rakan hit di kalangan Jusku Jakun, khususnya Ju Kampung Peta lah ya, Endau Rumpin Johor ada. Dan pastinya mong juga jamuan cakna, jamuan makan tradisi masyarakat Maihi, serta mong tarian Abang Pelanduk lah. Okay, Abang Pelanduk tersipak tugul aja lah lagu lah ya. Dan selanjutnya juga mong cabutan bertuah, Bukda Bertuah memang akan be menang lah. Okay, relaupun mungkin di kalangan rakan-rakan hi ketika dunian ki mong acara dia menarik, kita boleh kongsikan terus sebenarnya menerusi talian WhatsApp Aisyah FM dan nombor 0133151600. Malok G dia bertugas menerusi konti Aisyah dah akan G Ok Panel lah ya. Kita punya hebahan, G akan ui hebahan-hebahan semasa lah. Okay, saya ada juga mong rakan hi ada peringkat komuniti dia biar DBOI ma daerah Pekan Rumpin Pahang pada tarikh 15-16 Ogos lah. Malok lah ya, hipani juga perayaan Hari Orang Asal Sedunia PHOAS 2026 ma Kampung Selingkung. Malok ya, penglibatan ambil komuniti Mahi Kampung berdekatan serta memberi NGO dekila mong kata program berkenaan lah. Okey, relok pun hipani juga antara aktiviti dia menarik ya, ya Ajih bi peput, main penting, kaki rusa, tarik upih pinang, ketet asu, lastik centong, kacip pinang. Weh, kacip pinang je menarik lah ya. Ada yang rasa rakan tugas saya Rio pakar lah. Okay. Dan mong juga anyaman tikar kecil serta anak lajut dan rayak lagi lah ya. Ajih antara perkongsian jurakan-rakan hi dan pastinya bersepeneruh gecik ada lah ya, ya Ajih Hari Orang Asli Asal Sedunia dia akan disambut pada setiap 9 Ogos. Ada pastinya bukan kata Malaysia saja, maluan negara pun tetap disambut jugalah ya. Okey, relo pun terus layan Senirai Genabak Terigoy dia akan kudara. Syafam, wainumai.

Ya, Chef Ham, Moin Umoy, 2.32 minit edoi ketika dunan. Sudah semestinya telah pun engyap. Seperti ini, Malok ke akan dia akan bersama kata segmen Khazanah Seniashi. Lepasnya akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam ni idu cahoy. Okay, antara lagu-lagu tradisional. Lepasnya telah pun eng susut. Pastinya kita akan ketik selama 30 minit ada. Ya Haji Rakas Darahi Jukupulan Johor Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor lah ya. Rakan Mahir. Okay. Malok lah ya. Kita akan ketik lagu dia berjudul Pragunting. Dan terus Ya Haji juga lagu rakaman pada tahun 2023. Ya Haji Mahapus Renjang. Debbie nyanyikan ya Husin Bahnam ya Rakas Darahi ada. Dan pastinya jadulak Debbie Okmuh Tajuk net semangat boleh. Dan terus Cuk Aja juga lagu dia pernah menjadi bualan Mai Raya lah ya. Antaranya lagu Kemuat Ju Ramli Sibel. Panas-panas Kenpus Lanai Kuala Lipis Pahang. Lagu ada memang sinonim lah ya. Sampai pernah juga yang tanya main ngerak yang sampai sangit ma anu ma pendapatan ma suku Jahai je sampai binyanyi ya sambil ki berakit je. Oi, sampai dahsyatnya panas siang. Okey. Dan terus aja juga lagu dia pastinya Ken Kampung Pus Sindrut rakaman ma Bukit Long pada tahun 2018 si Aji Rakas Darahi Bahyong anak laki Yoktap. Dan terus Ya Haji lagu jenula Ken Kampung Teji Pus Telanok juga Ya Haji Bahrobin dia akan bersama jugalah ya. Okay, semestinya kata segmen Khazanah Seni Asyik ketika nunen. Terus saya Rasha FM. Moin Umoy.

0: Terus bersama kami, Ashi FM. Moinu moi. Moinu moi dari kami.
1: Abe yotap, tajo lagu senoy.

0: Gah, pasti pade.
1: Kalau you are his way terus, sebuah ilana manusia bermarwah, bermartabat, berimej, beridentiti, maka he perlu jaga, he perlu bertahan, he perlu belajar, dan he perlu anggap bahawa dia satu saka, satu aset. Sebab melalui bahasa, melalui seni, melalui budaya dan yang ni, barulah dikenali sebagai satu bangsa yang mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi dia, kalau boleh, generasi-generasi sepah dia perlu belajar, perlu korban. Kalau tak, dia menempa mayat rumah alam kuburan. Maknanya bukan buat dia perat dia istimewa sendiri. Dan tadi dengar dia.
0: Gah, pasti pade.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Rozimah Simpan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku kedua tahun ini diagak kekal kukuh menjelang pengumuman rasmi keluaran dalam negara KASA KDNK pada 14 Ogos ini. Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengabar ke mana prestasi ekonomi bagi tempoh itu juga diunjur berada pada tahanan elok. Namun, henggan untuk mengulas lanjut. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan Malaysia juga menganggarkan ekonomi negara berkembang 58% pada suku kedua 2026 meningkat daripada 54% pada suku pertama. Angguhan lagi ke mana pertumbuhan itu juga disokong oleh prestasi hampir murai. Sektor ekonomi dipacu permintaan domestik, pelaburan dan ekspor. Penjawat awam diingatkan supaya terus mengekalkan profesionalisme dan juga nyata pengaruh dengan unsur politik dalam melaksanakan tugas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan ke mana biarpun perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, penjawat awam juga mesti kekal berkecuali demi memastikan pentadbiran kerajaan berjalan dengan lancar. Anggap biar lagi perkhidmatan awam juga perlu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan nyata terjejas walaupun berdepan dengan situasi politik yang mencabar. Dalam perkembangan yang lain juga, beliau juga menegaskan pertandingan politik dekat peringkat negeri yang menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan dekat peringkat persekutuan. Jelas beliau lagi, pentadbiran kerajaan akan terus berjalan macam biasa. Tumpuan juga dibagi pada pelaksanaan dasar juga program yang memberi manfaat kepada rakyat. Anggap beliau lagi, rakyat akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan berdasarkan perubahan yang dirasai dalam kehidupan kian, khususnya menerusi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan luar bandar. Tuntutan faedah lindungan 24 jam meningkat lebih 3 kali ganda pada Julai lepas yang sekaligus mencerminkan keperluan perlindungan sosial dan lebih menyeluruh pada pekerja. Pekerja juga memaklumkan sebanyak 2,135 tuntutan direkodkan pada Julai berbanding 616 kes pada Jun dengan lebih 90% permohonan diluluskan dalam tempoh kurang 5 hari. Jumlah bayaran faedah yang disalurkan mencecah RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Polis menemukan satu lagi guni berisi tulang manusia dekat Beho Mali, Kangar semalam, kira-kira 31 meter dari lokasi penemuan pertama pada 26 Julai lepas. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yus Sharifuddin Muhammad Yusof mengabar ke mana guni itu juga ditemukan seorang peniaga semasa membersihkan kawasan tanah milik neneknya. Beberapa tulang dijumpai berhampiran dengan pakaian dan juga tali pinggang yang dipercayai telah lama berada di lokasi itu. Muhai barang kes dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar yang untuk dianalisis lanjut. Susulan penemuan terbaru itu, kes diklasifikasikan sebagai bunuh dan juga disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Festival Kebudayaan Orang Asli bersempena sambutan Hari Orang Asas Dunia peringkat Selangor 2026 akan berlangsung Ahad Nin dekat Kuala Kubu Baharu, Hulu Selangor. Exco Sumber Manusia Pembasmian Kemiskinan Hal Ehwal Orang Asli dan Minoriti Selangor, Paparaidu Wiraman mengabar ke mana festival itu juga bertujuan mematabatkan warisan budaya orang asli, mengeratkan perpaduan masyarakat, juga membuka peluang ekonomi menerusi hasil promosi hasil seni dan juga kraftangan. Pelbagai aktiviti telah pun disediakan termasuk persembahan kebudayaan, pameran dan jualan kraftangan, demonstrasi masakan tradisional, pertandingan menyumpit, pemeriksaan kesihatan percuma dan acara fun run. Kira-kira 5,000 pengunjung dan juga penyertaan komuniti orang asli dari beberapa daerah Selangor diagak memeriahkan festival dan memasuki tahun kedua itu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu tengah mengesan sekumpulan gajah liar yang dirempuh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dekat Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 Gelap Entai. Menurut pengarah Perhilitan Terengganu Dennis Tan Chong Yung, pemantauan juga menggunakan drone dan juga 6 anggota digerakkan bagi mengesan pergerakan gajah tu. Beliau juga mengabar kumpulan gajah tu juga dipercayai keluar dari hutan simpan Bukit Bandi dan juga terletak kira-kira 8 km dari lokasi kejadian. Pengguna jalan raya tu dinasihatkan supaya hanya menghampiri, membunyikan horn atau menyalakan lampu tinggi ke atas gajah sebaliknya memberi laluan dan mengekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kejadian naknya ingin ini. Dan pula susulan kejadian pokok tumbang yang meragut 4 nyawa dekat janda baik Selasa lepas.
Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail mengabar muhai agensi berkaitan diminta untuk mengadakan perbincangan derai bertujuan untuk menyelaras usaha mengenal pasti kawasan berisiko juga melaksanakan langkah pencegahan bagi mengelakkan kejadian berulang lagi. Angguh biar lagi, pokok yang dikenal pasti bahaya itu juga akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya dibuat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Chef FM Moin Numoi 3.14 minit idui ketika nuna. Terima kasih dia masih setia terus cerengai kanji, terus menjadikan Chef FM sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kilai ya. Lagi ada pastinya sebentar ni kita bersama Rurakan Sugas CIJ DJ Ema Keeper Loy Gah Dalek Temuan pastinya ketika nuna juga bersama Ruen kembali untuk satu jam terakhir wiki ke udara kata Dalek Smai malam akan ring probe ungkik akan ring teman ungkik sehinggalah jam 4 idui cehoy 4 petang nanti lah ya. Okay, dia pastinya menerusi TikTok live juga terus tapping screen rayak mai ya bertanya eng sebenarnya ai DJ demam ke nyanyi ke bukan ya sebenarnya terlalu sengik terlalu dekat sangat kalau you nak mai smai pahang net sejuk je dekat lah ya sebab kata konti ada 21 darjah Celsius. Eng dia memang jenis bukan main Eropah lah ya. Memang bertakdir tak tahan sengik je. Agak dia lah agak mencabar juga eng untuk gay liu di tempat get dia lah. Jadi suri dia memang mencabar get. Jadi eng pergi nyanyi sebenarnya ada sebenarnya supaya eng perkep balik haba lah. Okay. Baik, kalau Hineng juga memberi konsert hipan ni pada hujung minggu ada hujung minggu weekend. Okey, pastinya hari antarabangsa hari orang asli hari orang asal sedunia 2026 lepas ini dia akan hipani juga disambut setiap 9 Ogos setiap tahun lah memberi sejarah diimbau kembali secara ringkas tadi hipani juga hari antarabangsa orang asal sedunia dia disambut pada 9 Ogos setiap tahun malak dia biar ya tarik ada lebih isytiharkan ya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB lah ya pada Disember 1994. Wah, wow, sama tahun The Emperios Engios lah ya. Okey, lain pula maksudnya. Okey, debiap juga ada untuk melindungi hak dan mengiktiraf sumbangan dan memelihara budaya penduduk asal seluruh dunia lah ya. Debiap juga malak ya mesyuarat pertama DBU pada 1982 dan pengisytiharan PBB Perhimpunan Agung PBB secara rasmi meluluskan resolusi penetapan Hari Orang Asal Sedunia pada Disember 1994 sempena dekad antarabangsa orang asal sedunia lah ya. Aji ceritanya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hitok bipane ada pengetahuan awam umum lah untuk ki mai nyenyam ke mai litau ki mai menale untuk penanding kit lah juga ya. Okey, hipan juga antara raya program-program Jeep pun terima jemputan memang memang agak-agak meriah lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi malam antaranya di paling nyon Mas Selangor ada. Ya je. Mas Selangor ma daerah Hulu Selangor lah ya. Ada biar festival kebudayaan orang asli negeri Selangor dia akan biui ma daerah Hulu Selangor. Dia menghimpunkan komiti jumpa bagi perkembangan mai hi lah untuk memelihara budaya dan hak asasi liknai. Okey, dia akan biui pada 9 Ogos 2026. Bermula jam debiap ni 9 pegelap lah ya loy, 6.30 pegelap maafkan eng sebab Mong Fun Run dan loy lah 6 idui lokasi utama Mas Selangor Hulu Selangor kita boleh rujuk juga pengumuman rasmi menerusi Majlis Perbandaran Hulu Selangor lah ya. Okey, Haji Ilih memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nuknen lah ya. Okey, relo pun terus sayang Mama Ijak Ru Aziz 18 orang kita akan kudara. Terus saya jumpa, moi, no moi.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, More and More.

Ya, Dak Segres Baha, nyanyian kata dialek Semlai sebetulnya lah ya, telah pun menghiburkan hit pukul 3.31 minit idui ketika dunian masih lagi berteman kena ingin wiki ke udara. Segmen My Hit Asyik lah ya. Terima kasih juga menerusi TikTok Live Asyik FM. Thank you guys, Imah, Fatimah, Iman, Buk lagi ya je ni. Ajat Girls, yang terbaik Ajat Girls ada kongsikan ada perkara juga. Info dia sangat menarik jugalah ya. Tahniah sekali lagi Ajat Girls kerana disebabkan Kikup Ame ataupun Mama Baru lah ya. Wah, tahniah, welcome to the family. Selamat tiba lah ya. Mama Baru katanya nak open table malam ni. Okay, tahniah sekali lagi kepada Ajat Girls, Rui Family lah menerima orang baharu. Semoga kekal sehingga biap net ke hujung nyawa lah. Okay, relok pun semoga dipermudahkan juga untuk rakan-rakan hit. Terima kasih DJ Rio katanya. Wah, DJ dah hijrah sekarang. Boy, awak usik saya ya Rio. Sabar, nanti awak kena ya. Sebab bukan mah, bukan jelek geng. Untuk rakan-rakan hit ketika dunia juga eng anuk dah lah yang pakai, main pakai sweater sebab sengek sangat lah ya. Ketika nunan kata konti. Hello pun memberi perkongsian sambil-sambil ke tiba kata ruangan TikTok Live ketika nunan. Border juga rakan hi ketika nunan ya, DJ Legend hi, otai lama kita Mahat Akia. Abuarhum katanya, baik, terima kasih DJ Mahat Akia ya. Orang lama ni Bordui, pelok je bah. Di mana lokasinya boleh cek ke? Kut, kalau mong masa dah boleh ngopi ke ngetih. Okey, Ajat ke katanya, amin, terima kasih DJ. Baik, sama-sama. Mong juga rakan hidup kelip Iman katanya, DJ busy dengan program Hari Orang Asal di muzium hujung minggu ni. Ya, betul juga. Hi, ada persiapan get lah ya. Terima kasih Iman, kalau berkesempatan berkelapangan boleh hadir jugalah ya. Kati program berkenalah Citra Nusa at Museum, Meja Sebelantara 2026. Okey, walaupun hipani juga untuk peminat tegar bola sepak ya Ajih, Buk de Bijoy sentiasa bijoy ya perkembangan semasa. Muhammad Salah, pemain terbaik Afrika sebelum-sebelum ada juga De Biap, bintang bola sepak Mesir ya Ajih Muhammad Salah. Dia telah pun bertiba di Bandar Trabzon, Timur Laut Turki pada hari Rabu. Lalu disambut meriah yang mengambil peribuan penyokong klub Trabzonspor. Merapur menerusi media tempatan Turki lah ya. Akhirnya dibiap juga Salah dia bertiba di lapangan terbang Trabzon rujet pribadi. Manakala mengambil para penyokong, dia dikenakan warna rasmi klub, dia berwarna biru ru merun, merah hati lah ya, ceher hati je. Dan berkumpul kata jumlah dan entui sambil melaungkan Muhammad Salah dan meraihkan ketibaan ilai. Okay, di biap juga Muhammad Salah, kipasar ku mambik pemberita ada, ini sangat-sangat terharu lah ya dengan sambutan dia diterima. Betul lah ya. Salah dia telah pun ditamatkan kontrak pasukan Liverpool, telah pun biap net mencapai pelbagai daerah kejayaan lah ya. Mungkin ada lebaran baru, membuka buku barulah di bumi Turki pula. Okey. Okey. Dalam apa pun aja antara pengumuman suasa boleh kongsikan ke Tirunen berkaitan rusukan maluar negara. Okey. Dalam apa pun terus sayang Farja Man akan kudara. Kami Ahun Asli Seletar. Asyik Mam. Moin-moin.

0: Asyik FM.
1: Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
2: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan paas.

0: Pelis HB Band.
1: Okay, nama Eng Balan, saya pemain keyboard.
2: Okay, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
3: Saya daripada vokalis HB Band, nama Aziza.
4: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
5: Nama Eng Fajohan, sebagai pengurus HB Band.

Ya, terima kasih HB Band. Dia pernah terlibat juga ya sesi rakaman Geradong Geradeng pada tahun 2022 tak silap eng, pada masa je lokasi Ma Anuk Sungai Ruil lah. HB Band hentam berakui betul ya. Imo Band eh aja tak silap eng. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hi sudah tak sedar dah penghujung rancangan dah Imo rancangan dah pun. Pastinya akan engwe sengkit. Bersama rakan Sugas Sebentar Cahoy ya Ajih DJ Iris Kati Dalek Jakun. Pastinya akan be prokey untuk konti ketiga bermula jam 4:02 sehinggalah 8 Imgot Cahoy lah ya. Kati si merentak genen dan mate mareh serta anu dia lah ya bong juga di penghujung net seni pula khazanah seni asyik ekstra 7.5 minit Imgot lah. Jadi untuk awak-awak amuk-amuk akrik abah-abah gas anu dia lah ya ga risau sebenarnya lagu anu biap ni berunsur tradisional je akan ke udara jugalah ya setengah jam terakhir. Okey, walaupun terima kasih kerana probing sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 12 ku DJ Sanek sehinggalah ketika nunen. Ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga kata TikTok live. Terima kasih guys terus tapping screen mong juga ya sempat juga hi berborak-borak santai ni. Ada pastinya terima kasih ya. Kerana Pro Egg juga kata ruangan TikTok live. Okey, untuk rakan-rakan hi juga ada mungkin BU persiapan program ki bersempena dengan hari orang asal sedunia pada hujung minggu ada pastinya. Berhati-hati juga semoga dipermudahkan segala urusan kit lah ya. Pastinya Agus Sip pada hujung minggu ada juga kit akan berbala G Eng Azizi dan rekan sugas Miziru Reza juga G akan chip ma program Museum lah ya Citra Nusa Meja Bentara 2026 Muzium Negara bermula jam 8 Ogos tarikh 8 Ogos Lois 9 Ogos lah ya pada hujung minggu ada lagi. Asyik FM moi nu moi bye bye abo.

0: Ibrah Cakun Yasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jelak mencari ilmu, buka akal, celik hati. Senyum selalu bila dengar seseorang menyebut Pak Molek. Berwayat lagi kita tentang tujuan moral. Bohong lantaran kita melalaikan ibadah kepada Allah dalam erti kata solat dan puasa. Akan tetapi kita semua melalaikan satu tugas utama terhadap sesama manusia. Sebagai anggota masyarakat, hak turut bertanggungjawab tentang keselamatan hidup masyarakat Ika sendiri. Ya, Ika tugas hak terkenal dengan amal makruf, nahi mungkar. Doa ajemo empat akan makbul. Sekiranya ajemo menghindarkan diri daripada tanggungjawab sebagai manusia, sosial, kewujudan dalam masyarakat. Selamat ajemo semasa cukup menjadi kurang molek, tetapi menutup mata, telinga dari segala kemungkaran dan kesaliman hak berlaku di sekeliling ajemo. Nabi Muhammad SAW empat habis mengingatkan kita semua. Sekalipun ajemo orang baik, ajemo empat selamat dari akibat kemungkaran dan kesaliman hak ajemo biarkan berlaku di sekeliling ajemo terhadap orang lain. Kalau ajemo empat nahu mengulur tangan untuk kepentingan bersama, menolak kemungkaran dan kezaliman asalnya dari selamat, ajemo empat akan selamat pada akhirnya. Pintu doa sudah ditutup serta doa kita semua empat terjawab lagi. Pikir-pikir, renung-renungkan. Allah Maha Pengampun, bertaubat sebelum nafas terhenti. Amal, iman, takwa di tangan kanan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin

Halo, halo, halo semuanya, wahai pendengar Rasyik FM. Apa khabar buat rakan-rakan pendengar Rasyik FM? Ada harapkan kacuan semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Orang khabar tu berada dalam keadaan yang sentiasa gembira, di samping keluarga tercinta dan juga orang-orang tersayang dekat sekeliling kita. Jadi apa-apa pun, selamat petang ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar Rasyik FM. Walau di mana berada, apapun juga tengah dibuat sekarang ni, masa sekarang ni, semoga kacan semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahajalah. Jadi hari ni bertarikhkan 6 Ogos 2026 untuk petang ni ya. Sekarang dah pun masuk pukul 4.10 minit petang. Kalau sebentar tadi kacan bersama dengan seorang DJ dari Dialek Semai, dan sekarang ni kacan akan bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Dan untuk pengetahuan kacan semua, aku adanya dekat sini untuk membawakan dialek Jakon ke udara. Memandangkan Rasyik FM ada 4 dialek utama, iaitu Semai, Jakon, Temiar dan juga Temuan, aku antara salah satunya lah ya, yang membawa dialek Jakon ke udara untuk kacan semua. Jadi hari ini antara orang khabar atau segmen yang akan aku bawakan untuk rakan-rakan pendengar yang sentiasa Rasyik FM sayang, iaitu segmen yang pertama, bermula daripada pukul 4 sampai ke pukul 6 kelak. Ini dia segmen Rentak Genen. Di mana dekat segmen Rentak-Rentak Genen ni lah, lagu-lagu orang kita dimainkan. Tak ada lagu luar, semuanya lagu orang kita. Itulah yang diberi maksud Rentak Genen ya, rentak terkini lagu-lagu orang kita. Dan semua lagu yang aku mainkan, boleh dikatakan 100% ciptaan orang kita, lepas tu nyanyian daripada orang kita sendiri ya. Itulah spesialnya segmen Rentak Genen 2 jam ke udara. Tapi sebelum tu kat pukul 5 kelak, aku nak pergi laluan lah dulu untuk berita utama 5 petang. Lepas lepas tu kita sambung Rentak Genen sampai ke pukul 6. Dan selepas pukul 6 kita akan tukar segmen ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Lepas segmen Mateh Mareh pukul 6 sampai pukul 7.30 ya. Lepas pukul 7.30 ada segmen Kazanah Seni Asyik Ekstra sampai ke pukul 8. Dan untuk penonton kacan semua, kok 4 jam ke udara bermula daripada pukul 4 sampai ke pukul 8. Jadi kacan akan bertemankan kok bersama dengan seorang DJ yang handsome, sentiasa menemankan rakan-rakan pendengar yang cantik molek, yang kacak bergaya ya. Jadi sekarang 4.12 minit petang, kita akan memulakan segmen Rentak Genen kita bersama dengan lagu dalam dialek Semelai. Siapa lagi tak kenal kalau Mawar Bekau Band? Kalau tak kenal tak tahulah, memang penyanyi orang kita yang dulunya Ramsa, sekarang dah berubah kepada band yang baru. Boleh dikatakan hampir semua pemain bandnya wanita-wanita yang cantik jelita belaka. Ini dia lagu yang akan memulakan segmen Rentak Genen kita, G Rakwen Yeah, lagu dalam dialek Semelai, hanya di Rasyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia sebentar tadi, Segan, lagu dalam dialek Temiar ya, nyanyian daripada Alim Sejek. Yang pastinya penyanyinya adalah orang kita. Menangkan sekarang dalam segmen Rentak Genin, di mana lagu-lagu yang ku pasangkan, yang ku pendengarkan untuk rakan-rakan pendengar adalah lagu 100% nyanyian orang kita dan juga ciptaan orang kita. Jadi untuk petang ni, pukul 4.27 minit petang, aku nak berkongsi sikit lah ya, berkaitan dengan cuaca kita pada waktu yang sekarang ni. Di mana info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, di mana yang dikeluarkan pukul 3 petang tadi, berkaitan dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang sah sampai ke pukul 5 petang kelak lah ya. Jadi untuk waktu sekarang ni yang aku dapat pastikan, ribut petir dengan hujan lebat antara kawasan yang tengah ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni adalah di negeri Kelantan, iaitu dekat Jeli ya. Manakala kalau dekat Pahang pula pada waktu sekarang ni hujan lebat dengan ribut petir, iaitu di Tanah Tinggi, Cameron Highland. Okey, dan seterusnya dekat Johor pada waktu yang sekarang ni banyak kawasan yang hujan lebat dengan ribut petir, antaranya Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Baru. Dan tak ketinggalan Sabah pun sama, antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada petang ini, pada waktu yang sekarang ni, iaitu di Tawau dengan Sandakan. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni, dan berkemungkinan besar sampai pukul 5 petang kelak lah ya. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang mungkin ada di kawasan-kawasan yang kok sebut ni, orang khabar tu tengah melakukan aktiviti, mohon bertabah ya. Tak lama dah tu dah nak berhenti hujan. Lagi lebih kurang 32 minit aja. Kacang kena santai. Yang penting jangan buat benda aktiviti-aktiviti berbahaya je lah ketika hujan ni. Sebab banyak kejadian-kejadian tak diingini berlaku dalam waktu hujan ni. Okey, apa-apa pun, stay safe. Orang khabar tu sentiasa selamat, jaga diri masing-masing. Okey, jadi sekarang masih lagi dalam segmen Rentak Genin. Jadi jom kita perdengarkan lagu seterusnya, lagu dalam dialek Jakon. Ini dia, Rindu Kasih daripada Resam Band. Semestinya hanya di Asia FM, Moinumoy, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Itu dia Eng Riak daripada Mr. Jam sebentar tadi ya, dengan lagu dalam dialek Semai menghiburkan kita semua untuk petang hari ini dalam segmen Rentak Genin. Jadi selamat datang buat rakan-rakan pendengar Asia FM yang setia bersama dengan Asia FM. Yang mana mungkin baru masuk, selamat datanglah aku ucapkan. Yang mendengarkan Asia FM daripada tadi, daripada pagi tadi tak henti-henti, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan untuk kacan semua. Okey, jadi ini dia info yang akan aku kongsikan untuk kacan semua. Orang khabar tu biar orang apa, biar kita tak ketinggalan dengan info-info semasa. Okey, jadi ini dia topik dia. Polis tumpaskan dua sindiket ya, iaitu sindiket rokok seludup dengan vape haram dan rampasan lebih daripada RM12.7 juta. Jadi kejadian dekat Kuala Lumpur ya, ibu kota negara kita, di mana polis berjaya menumpaskan dua sindiket utama yang terbabit dalam kegiatan penyeludupan rokok tidak bercukai dengan pengedaran vape haram menerusi operasi bersepadu dekat Selangor yang menyaksikan rampasan hak bernilai lebih RM12.7 juta. Dan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, yang berkabar kejayaan itu dicapai mengikut optaring Alpha 3 dengan optaring Alpha 1 yang dibuat oleh Biro Jenayah Hidupan Luar ataupun Perisikan Siasatan Khas WCB PSK dengan kerjasama beberapa agensi penguat kuasa. Yau juga berkabar optaring Alpha 3 yang dibuat pada 28 Julai yang lepas menyasarkan sebuah premis dekat Batu Kev, Gombak ya, yang dipercaya dijadikan pusat penyimpanan dengan pengedaran produk vape ke sekitar Lembah Kelang. Manakala hasil serbuan, 5 orang diperiksa dengan polis berjaya rampas 131,036 kotak produk vape dan melibatkan 4,900 botol cecair vape dengan 25,510 peranti rokok elektronik dengan macam-macam jenama dengan nilai keseluruhan dianggarkan 9.4 juta. Dan tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang berjaya menumpaskan sindiket rokok seludup dengan vape haram ni ya. Itu dia antara kejayaan kita punya hero-hero Malaysia. Apa-apa pun tahniahlah kita ucapkan dekat Chan. Dan kalau rakan-rakan pendengar kita pun ada info-info berkaitan dengan kes-kes macam ni, kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa lah. Itu orang khabar tu tanggungjawab kita. Andai kita tak boleh nak membantu, kita meringankan beban Chan. Okay, jadi sekarang 4:46 minit petang dan sebentar lagi pukul 5 petang kita akan bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Asia FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain, Rentak Genin.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia apa salahku daripada Sarah Dania ya sebentar tadi yang menghiburkan petang hari kita semua. Jadi sekarang 5.27 minit petang. Ha, mungkin ada separuh daripada rakan-rakan pendengar kita pada waktu sekarang ni yang mendengarkan CFM melalui radio di kereta masing-masing, di kenderaan masing-masing lah ya. Jadi apa-apa pun yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, tolong memandu secara berhati-hati. Yang mungkin ada yang baru nak balik kerja ke, kalau ada yang nak pergi kerja ke, tak kisahlah nak pergi mana-mana, tujuan ke mana sekalipun, apa yang paling penting, berhati-hatilah kita semua ketika memandu. Okey, pastikan kita orang khabar tu selamat sampailah ke destinasi yang kita nak pergi tu. Orang khabar tu biar lambat asal selamat. Jangan terlalu tergesa-gesa, tergopoh-gapah disebabkan perkara-perkara macam inilah yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Okey, jadi itu dia pesanan daripada aku untuk rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang mungkin pada waktu sekarang ni tengah memandu. Apa-apa pun, aku doakan kajian semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi sekarang masih lagi dalam rentak genen, jadi jom kita berhibur bersama dengan Endral pula. Kalau tadi Sarah Dania, ini dia Endral terkunci dalam sepi. Jadi jom kita layan hanya di CFM. Moi-moi, rentak genen.

Itu dia Ame, lagu dalam dialek Temiar yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan rentak genen pada waktu dan ketika ini. Minit petang, masih lagi Kacan Semua bersama dengan Kok DJ Iris yang akan setia menemankan Kacan Semua sampai ke pukul 8 malam kejap lagi. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen. Ada mana lagu-lagu yang dimainkan, boleh dikatakan hampir kesemuanya adalah orang khabar atau lagu ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita. Itulah yang dimaksudkan Rentak Genen ataupun dalam orang khabar atau bahasa Melayunya rentak masa sekarang ni lah ya. Jadi second info aku nak kongsikan dekat kajian semua, ada mana Tang Ji dan juga Clarissa tempah slot Suku Akhir. Mesti yang tertanya, acara apa tu DJ? Sukan apa tu DJ? Jadi ini dia gandingan baru negara, Cheng Tan Ji dan juga Clarissa San menerusi sukan badminton ya. Berjaya mencuri tumpuan apabila Chan berdua ni berjaya lah ya melangkah ke Suku Akhir buat kali pertama selepas mengalahkan wakil dari Taiwan pada pusingan kedua Kejohanan Badminton Korea Master 2026. Ada mana Tang Ji dan juga Clarissa ni nang digandingkan susulan disebabkan kecederaan Toh Yue nang memamerkan aksi meyakinkan apabila menundukkan pasangan tuan rumah iaitu Wu Sun Yan, Wu Suan dengan Yi Yang Yun 21-11, 13-21, 21-12 dalam pertarungan selama 41 minit. Jadi kejayaan itu menjadi pencapaian terbaik lah ya antara setakat inilah selepas baru digandingkan. Yang menanti Chan dekat Suku Akhir adalah pasangan Jepun iaitu Haruki Kawabe dan juga Kokona Ishikawa yang dijangka beri cabaran lagi padu dalam perebutan slot ke separuh akhir. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena sokong pasukan negara kita. Okey, apa-apa pun semoga berjayalah buat atlet badminton negara kita. Jadi jom biarkan kita tinggalkan badminton, jadi moh kita berhibur bersama dengan Jendrai dengan lagu seterusnya. Masih lagi dalam segmen Rentak Genen. Ini dia Kasih Ku Seru. Kalau dulu seru kasih, sekarang ni kasih ku seru. Jadi semoga terhibur hanya di Nash FM.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Tadi sekarang ni dah pun memasuki pukul 6.1 minit. Dan sebentar tadi saat kita jauh lagu daripada Linda, yang menjadi lagu terakhir untuk segmen Rentak Genin kita sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang ni kita dah pun berpindah ke segmen yang seterusnya. Dan secara tak langsung, kita memasuki jam yang ketiga sebenarnya. Kita dah pun ada dekat segmen yang baru, iaitu segmen Mate Mare. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Jadi sekarang ni dekat segmen Mate Mare, akan ada info-info yang akan kukongsikan. Tak kisahlah sama ada info semasa ke, info lalu lintas ke, berkaitan dengan cuaca. Di samping tu banyak jugalah lagu-lagu yang menarik akan kuk perdengarkan dekat kalian semua. Kali ni lagu kita open, kita kecun-kecan lah. Saya ikut, kita ikut apa topik lah, ya, topik pula segmen. Mateh Mareh tu kalau dalam bahasa Melayu dia kesana kemari. Kalau orang Jakon pula khabar kecun kecan, kesenun kesini, macam tu lah bunyinya. Jadi macam-macam lah lagu. Ada lagu luar negara, lagu dalam Malaysia, lagu orang kita, lagu Melayu, lagu orang putih, semua ada lah. Jadi apa-apa pun kacan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi untuk menjadi perasmi segmen Mata Marah, ini dia lagu dari KSSP Band, lagu dalam dialek Jakon, Rindu Aku Rindu. Hanya Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain.

Jadi sekarang 6.19 minit petang. Sekali lagi kau ingatkan dekat kajian semua, kita dah pun berada dalam segmen Mate Mare, atau lebih dikenali sebagai orang khabar tu. Kalau dalam bahasa Melayu terlalu rock pula suaranya. Kalau dalam bahasa Melayunya, Mate Mare tu kesana kemari. Kalau orang belajar kon, khabar, kecun, kecan, kesenun, kesini, tak tahulah dalam semai orang khabar macam mana, temia orang khabar macam mana. Kalau dalam temuan pun aku nyam tahu. Jadi itulah dia segmen Mate Mare pada waktu yang sekarang sampai ke pukul 7.30 minit petang, kejap lagi. Jadi kacau semua, jangan ke mana-mana, pastikan terus setia bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada, dalam kereta ke, tengah berjagu ke, tengah bersantai ke, pada waktu dan ketika ni, teruskan mendengar Asyik FM. Jadi sekarang ni aku nak berkongsi dengan Lasikan ya, berkaitan dengan ramalan cuaca. Memandangkan sekarang ni petang-petang hari ni, jadi aku nak kongsi lah sikit berkaitan dengan cuaca untuk sebelah malam kelak. Orang khabar tu biar rakan-rakan pendengar kita tahu berkaitan dengan cuaca yang akan terjadi untuk sebelah malam kelak lah. Jadi ini dia untuk cuaca sebelah malam, info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan cuaca untuk sebelah malam ini. Jadi untuk Semenanjung, untuk malam kelak, dia jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu the negeri RSEC member. Oh salah, negeri Terengganu. Itu dia ribut petir untuk sebelah malam kelak lah ya. Manakala ribut petir juga dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu the negeri Kelantan lah untuk sebelah malam kelak. Dan hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman, ada negeri Perak. Manakala kawasan-kawasan yang tak hujan untuk sebelah malam kelak antaranya ada Perlis, ada Kedah, ada Pulau Pinang, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Jadi itu dia cuaca sebelah malam dekat kawasan Semenanjung Malaysia. Kalau Semenanjung dah aku bagi tahu dekat kacan, maka Sabah Sarawak pun takkan kau tinggalkan. Jadi ini dia untuk Sabah, dia jangkanya sebelah malam kelak hujan dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Dan hanya berangin lah dekat beberapa tempat, iaitu Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Itu untuk Sabah. Kalau untuk Sarawak pula, dia jangkanya semua kawasan tak ada sebarang hujan. Contoh-contohnya ya, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia untuk cuaca sebelah malam dalam negara kita untuk malam ini. Jadi yang mana ada merancang sebarang program, sebarang aktiviti untuk sebelah malam kelak, pastikan pekalah ya terhadap cuaca untuk malam ini. Orang khabar tu kita biar bersedia, ibarat kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu yang kalau naik kereta lah. Kalau yang naik motor jangan bawa payung, nanti tercampak payung kacang, terbang ke tinggi-tinggi atas awan. Jadi kacang kena bawa baju hujan. Okey. Dan itu dia sikit lah omelan-omelan daripada Iris yang handsome buat rakan pendengar yang disayangi. Jadi jom kita berhibur, masih lagi dalam segmen Mate Mare. Kita beralih ke Bera pula, dari kumpulan Ramsa. Ini dia Zaleha. Siapa nama Zaleha? Angkat tangan. Wow, ramainya, amat-amai nama kita, nama amat-amai kita Zaleha. Apa-apa pun, jom kita layan Ramsa Mate Mare. Moin umoy.

0: masa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

Itu dia Haru Hachen Maye, lagu daripada legenda orang kita iaitu Hitam Jelmon. Sebentar saja tadi lagu dalam dialek Temiar yang menghiburkan petang-petang hari kita. Petang. Jadi buat amai-amai mama-mama yang tengah berjaguk pada waktu sekarang ni, selamat mendengar Rashik FM. Sudah semestinya radio nombor satu masyarakat orang kita. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Rashik FM. Mungkin ada mama-mama amai-amai pada waktu sekarang ni baru balik daripada kerja. Selamat berehat ku ucapkan. Dan dekat sini ku ada satu perkongsian berkaitan dengan aktiviti hujung minggu ni, hari Sabtu dan Ahad ni, iaitu kita ada program Citra Nusa Magis Belantara 2026. Dekat mana tu DJ? Program Magis Belantara tu iaitu dekat Muzium Negara lah, pada tarikh 8 hingga 9 Ogos 2026 ni. Maksudnya minggu ni, hujung minggu ni, Sabtu Ahad ni. Kita semua jangan lepaskan peluang untuk datang ke Muzium Negara, sebab banyak aktiviti-aktiviti menarik yang akan yang boleh kita semua tengok ya. Antaranya ada persembahan kebudayaan. Seterusnya ada reruai jualan hasil kraft tangan orang asli. Selain itu juga kacang boleh tengok binatang, sebab dia ada petting zoo dekat Senun, petting zoo. Lepas tu adalah demonstrasi macam menganyam, lepas tu menyumpit, lepas tu macam-macam lagi lah apa benda yang kacang boleh buat, macam demonstrasi buat perangkap ke apa ke. Dan untuk kanak-kanak yang bawa anak-anak kecil ke besar ke tak kisahlah, yang minat benda-benda macam melukis, semua ada aktiviti melukis dengan mewarna. Dan antaranya lagi ada pameran mini seni alat buruan, macam aku khabar tadilah. Ada sumpit, ada jerat, ada perangkap, apa semua. Yang mana rasa nak datang hujung minggu ni, boleh datang ke Muzium Negara. Dekat mana tu DJ Muzium Negara? Dekat Gombak lah, tak jauh pun. Ya ke dekat Gombak? Tak pasti. Alamak, kalau salah bagi info kelak, dah pukul pula kena. Apa-apa pun nak cari dekat ni lah. Search dekat telefon pintar masing-masing, Muzium Negara. Okey, yang paling penting Muzium Negara. Bila hujung minggu ni, 8 dengan 9 Ogos. Jadi jangan lepaskan peluang. Inilah waktu untuk kita semua hadir ke program-program macam ni. Okey, jadi jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Haiza Dak Digduk yang baru. Jadi jangan terkejut-terkejut mama-mama, ini versi baru. Okey, Dak Digduk 3.0. Jadi jom kita dengar.

Commonwealth Glasgow. Terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

perhatian, perhatian, jangan.

Ashi FM. Moi no, moi no, moi.

Either the So Far Away, Avengers Sevenfold. Nampak kita ke, orang kata international punya lagu. Barulah betul kena dengan segmen kita, iaitu segmen Mate Mare. Jadi dekat sini aku nak kongsikan berkaitan dengan info semasa, berkaitan dengan lalu lintas lah, info-info trafik, apa semualah ya. Dan di mana yang kau dapati pada pukul lebih kurang 6.30 tadi ya, orang khabar tu trafik agak perlahan lah dekat Elite, arah utara dari USJ ke Shah Alam. Manakala pada pukul 4 suku tadi ada lori terbakar dekat kilometer 210 arah selatan dari Simpang Ampat ke Air Keruh. Dan sekarang ni status terkini, lorong kecemasan masih lagi ditutup lah. Namun jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Cuma yang perlu kacang lakukan adalah pandu secara berhati-hati. Manakala pada pukul baru aja 5 minit yang lepas, pada pukul 6.54 minit petang tadi, ada kemalangan dekat kilometer 144.7 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru. Dan disebabkan kemalangan tersebut, kemalangan itu yang jadi lorong di sebelah kiri jadi terhalang. Tapi jangan risau, trafik masih terkawal. Dan buat rakan-rakan pendengar Rashid FM yang masih lagi memandu pada waktu sekarang ni, tak kisahlah ke mana tujuan nak pergi, tolong berhati-hati ketika memandu. Kalau yang lalu lebuh raya Elite tu, harap bersabarlah ya. Mungkin agak second jam, tapi jangan risau orang khabar tu, biar kita lambat, janji kita selamat. Okey, apa-apa pun berhati-hatilah kita ketika memandu, ketika berada di atas jalan raya. Apa-apa pun dekat sini, kau doakanlah kesejahteraan kacan, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, semoga kacan semua selamat. Okey, jangan memandu secara berbahaya. Ingatlah orang tersayang yang sentiasa ada dekat rumah menantikan kepulangan kita semua. Jadi sekarang jom pun ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Menda Salahah. Kita ke Temerloh balik. Lepas kita ke international tadi, kita ke Temerloh bersama dengan lagu Jahud, lagu dialek Jahud ya, Menda Salahah dari Second Band. Jadi jom kita berhibur dengan Dash FM. Moi no moi, mate.

0: Banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia Arpa Pet daripada Sendira yang menghiburkan petang-petang hari kita pada waktu-waktu yang sekarang menerusi ruangan Mate Mare. Jadi sekarang dah pun memasuki 7.14 minit petang. Jadi kita hanya tinggal berbaki dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Mate Mare ke udara. Dan selepas tu kita akan sambung ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Ekstra, yang akan bermula daripada pukul 7.30 minit petang sampai ke pukul 8 malam. Jadi kalian semua jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Asyik FM.

rezeki lagi 3 lagu untuk segmen Mate Mareh. Dan selepas ni kita akan kembali selepas habisnya 3 lagu ni. Kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang menantikan segmen lagu-lagu tradisional, sabar, si bintar saja lagi ya. Ada lagi 3 lagu berbaki ya, untuk amai-amai mama-mama yang minat lagu tradisional, lagu-lagu Sewang apa semua. Harap bersabar, okey. Jadi ini dia 3 lagu yang akan menamatkan segmen Mate Mareh kita. Kita ada lagu La Obe daripada Crystal. Seterusnya kita ada lagu dari Kumala Gemai, Kuk Beh Naho, dan juga daripada Najwa Latif, Adamu. Jadi semoga terhibur hanya di Dash FM. Moi Numoi, Mate Mareh.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Malaysia. Hari ini, Nabi dan Rasul yakni insan yang terpilih untuk memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan khabar berita dari Allah taala kepada sekalian manusia. Tugas Nabi yakni menyerui manusia supaya percaya hanya kepada Allah Yang Esa. Iaitu percaya bahawa Allah itu hanya satu, nyap dua, tiga, ataupun Tuhan yang pelbagai. Tegah yang sedagak. Nabi menunjukkan cara hubungan yang sebenarnya antara hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga mengajak umat manusia agar hanya menganut agama Islam secara ikhlas. Dianha yang berhak disembah dan tempat untuk kita memintai doa. Selain itu sedagak, Nabi dan Rasul juga dengan tegas amat melarang segala bentuk ibadat seperti menyembah patung atau berhala, menyembah orang-orang soleh dan keramat, baik nang Allah hidup ataupun nang dah mati. Jika seseorang suka menggunakan akal untuk mencari Allah, maka akal amat terbatas untuk mendapat hasilnya. Ini kerana untuk mengenal Allah perlu dengan mata hati. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ghaib, maka mana mungkin kita dapat tahui tentang Allah ini. Tentu sekali soal-soal gaib yang dapat dijangka kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menangani kesesatan masalah ketuhanan ini, maka kehadiran para nabi amat diperlukan bagi menjelaskan dan menafsirkan masalah tersebut secara benar dan tepat, sehingga mampu memberi jawapan secara betul dan tepat. Itulah saudara, sebab sekian kisah tentang tugas-tugas dan tanggungjawab para nabi. Semoga dianha menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: 6 Ogos 2026. 87 minit gelap menemani anda. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengap, selamat petang. Selamat layak. Selamat sengat. Selamat mengot, selamat klaim. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moi Lepal Lai memberi anda wala di mana pun berada. Terima kasih rakan setugas yang menceriakan peteng anda bersama dengan DJ Iris. Kacak dan handsome katanya. Okey, again, tiba lagi untuk mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM Moino Moi Lepal Lai. 4 jam ke udara menemani anda dari pukul 8 sampai ke pukul 12 kelak. Dan kita bersama dengan pilihan Asyik untuk hari ini. Sampai ke pukul 10. 10 hingga ke pukul 12 kita bersama dengan Joke Healing. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moi Lepal Lai memandang anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM. Dan terima kasih kerana teman-teman bersama dengan kami ya, untuk hari ini. Jadi mungkin juga ada nak menyambut hari penting untuk hari ini. Selamat hari lahir untuk yang menyambut hari lahir. Bertambah umur kita, bertambahlah kematangan pemikiran kita. Juga mungkin ada anak menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Selamat menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Dan mungkin juga ada yang menimang cahaya mata baru. Dan ada juga mungkin rakan-rakan kita nak kehilangan orang sayang. Salam takziah. Juga rakan-rakan kita yang dapat cahaya mata baru, tahniah. Jadi apapun, untuk hari ini teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moi Lepal Lai. Teman-teman bersama dengan Nima di sembani anda. Terus stay bersama dengan kami walau di mana pun berada bersama pilihan Asyik. Asyik FM Moino Moi. Lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: lagi kita tunaikan permintaan untuk pembukaan tirai kita gelap nin. Bersama dengan permintaan Atun dari Segaman. Kabar nak kelingai lagu mengintai dari tirai kamar. Lepas tu bersama dengan Ota, katanya dari Terengganu nak mengelingai lagu lembaran terakhir dari Dato' Ahmad Jaiz. Arin, kawan-kawan nak kelingai lagu Dandu dan Melina, Cinta Oh Cinta. Anda juga boleh membuat permintaan lagu-lagu anda di 0133151600 di WhatsApp Acik FM. Dan anda juga boleh bersama dengan Ima di TikTok Cik Ponti dan juga di TikTok Asyik FM untuk permintaan lagu anda. Tapi jangan untuk rakan-rakan kita, kita bagi peluang pada rakan-rakan kita yang jarang-jarang untuk bersama dengan kami, yang jarang-jarang untuk mendapat lagu. Kita akan tunaikan permintaan anda. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lada piang.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik Game Fan sebagai teman.
0: Dan pastikan juga untuk rakan-rakan kita yang nak minta lagu ya, tolong bagi tahu dari mana, tajuk lagu dan jugalah nama dari mana dan tajuk lagu ya. Kalau tak cukup, tak lengkap, kita tak ambil, okey? Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin lah daripada yang lain.

Hai, kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Nombor Daripada Live, menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan pilihan Asyik, sila beri nama anda, dari mana dan tajuk lagu. Jadi selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menjalankan tugas, yang sedang dalam perjalanan, selamat dan yang memandu, berhati-hati, waspada, beringat selalu. Biasalah kan, kalau di bandar-bandar, orang khabar memang time-time macam ni, time-time yang masih lagi sesak. Jadi kena sabar selalu, kena tenang selalu, okey? Dan untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang tengah makin gelap, selamat makin gelap. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin No Moin, daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Sila bagi nama anda, dari mana dan tajuk lagu ya. Kalau tak lengkap, minta maaf, saya tak ambil. Okey, Daim dari Terengganu, khabar nak kelingan lagu Kekasihku Diambil Orang, Lemon Tea. Nani Nanuel dari PD, khabar nak kelingan lagu Hiasan dari Olan. Abang Wan dari Kuantan, Pahang, khabar nak kelingan lagu Nubahana Malam. Malam-malam. Ria Agoga dari Bukit Dama, Lancang, Pahang, khabar nak kelingan lagu Kisah Kita dari Yang and Ben. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lari pihak yang lain.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashik FM, Mondo Moi.
1: Minit gelap. Terus bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM. Moi no moi. Lepas lain. Dia pukul 89.3 MHz. 91.1 MHz. 102.5 1.05 1 MHz. 95.6. Dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter. Tanah 050 kHz. Dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih bersama dengan pilihan Ashik. Pastikan anda meletakkan nama anda, dari mana dan tajuk lagu yang anda ingin dengar. Lagi apa-apa, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Ashik FM. Moi no moi, lady pilihan lain, menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Dan terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami pada TikTok Ashik FM ataupun di TikTok Cik Ponti. Dan terima kasih juga untuk anda yang mengingat kami melalui saluran 875 Astro ataupun bersama dengan kami di MyFreeview 706 atau bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Jadi selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengot, selamat petom, selamat sengat, selamat mengot, selamat klaim. Pada anda mohon anda terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM. Moi no moi lepas yang lain. G.A. Harmi Tadom, kabar nak keringat lagu Nadi Cinta Jamal Abdillah. Okey, DJ Asbert dari Sungai Petani, Kedah, kata katanya nak kelingai lagu Kembalikan Kenangan. Sojah dari KPS, kabar nak kelingai lagu Sayang Selamanya. Warita dari Bido, kabar nak kelingai lagu Hajat. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Ashik FM Monomo Lepas Lain. Dah pukul 9 kelak, kita akan beri laluan pada berita jam 9. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Ashik FM Monomo. Lain daripada yang lain, teman berteman bersama dengan Imah di sini menemani anda.
0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashik FM, Monomo Lepas Lain.

0: Magic FM.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Chic FM.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Boy, no more.
3: Asyik.

0: Baik, kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepas Lain Mani Anda Walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat ngak, selamat petang. Selamat sengat. Pada anda mohon terus siap sama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepas Lain Teman berteman bersama dengan Nima di sini Mani Anda. Lagi bersama dengan pilihan Asyik, lagu-lagu nara pilihan yang minta kami keudarakan untuk anda di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepas Lain daripada yang lain. Tapi kena sabar, rendaknya ya. Come on. Terima kasih kepada anda baru aja bersama dengan kami dan terus dia bersama dengan kami dari itu lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, mana-mana depan orang lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom. Dalam pilihan Asyik, Asyik FM, mana-mana depan orang lain. Nah, Mr. Levi dari Temer Love. Khabar anak kelingai, lagu Terichunaria. Suhaizi Senu dari Setiu, Terengganu. Khabar anak kelingai lagu Medicine. Nah, kerana cinta. Kamaru dari Ipoh. Khabar anak kelingai lagu Kasih Ku Pertahankan, Ziana Zain. Dan Dominic. Nah, khabar anak kelingai lagu Bintang dari Budak Kacamata. Jadi apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no more, lepas lain mani anda walau di mana pun berada. Nah, bersama dengan Asyik FM. Moin no more, lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: Mata yang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moino Moile Palai Mani Anda Wala di mana pun berada. Okey, selalu Chong dari Lasah, Sungai Siput Perak. Khabar nak kelingan lagu yang lebih kau cinta. Acong dari... ha, dari mana tadi? Ha, lupalah. Khabar nak kelingan lagu. Kamera mana? Apa tu? Nak lagu Cinta Pantai Merdeka. Mia dari Sungai Lui. Khabar nak kelingai lagu Sayang Orang Yang Sama. Aki dan Lan dari Banting nak kelingai lagu Siang Terbayang Malam Merindu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moile Palai. Harap anda semua bersabar, bertenang. Sabar menunggu lagu-lagu anda ke udara. Okey? Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu Moile Palai. Yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Hai, kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole Plan Live, menemani anda walau di mana pun berada. Ada yang nak merajuk lah, tak apalah, nak buat macam mana kan. Apa pun, terus bersama dengan kami Asyik FM Mono Mole Plan Live. Nah, kalau ikutkan sebenarnya waktu untuk permintaan lagu, pilihan lagu dah pun berakhir sebenarnya. Tapi tak apalah, kita teruskan juga untuk menghabiskan rakan-rakan kita, permintaan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita walau di mana pun berada. Okey, CD dari Shah Alam, Kabahan Nak Kelingai. CD dari Shah Alam dan juga Ariz dari Post Broke. Kabahan Nak Kelingai, lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu, Sting. Awis dari Sentol, Kabahan Nak Kelingai, lagu Sakit Itu Setia. Suamiku dari Pahang katanya nak kelingai lagu Hampa Tok Ki. Let's go! Tadi Kabahan Nak Kelingai lagu dari Kota Belud. Sabar, Kabahan Nak Kelingai lagu Shima Keringin. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole Plan Lain. JJ, Kabahan Nak Kelingai lagu Benci. Kusangka Sayang Sonia. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Mono Mole Lain, daripada yang lain.

Ada yang mengabar khabar ha, pilihan lagu gelap ni. Muhai hai nak melayan perasaan, melayan jiwa. Ramai ke yang tengah peras malam ni. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin Nombor Lepan Lain menemani anda walau di mana pun berada. Dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1015, 1051 MHz, 1056 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 kHz. Dan Wisma Radio Angkas Puri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Dan anda juga boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, My Freeview 706, atau bersama dengan RTM, klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Lagi masa teman berteman bersama dengan Ima di simpanan anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin Nombor Lepan Lain. Nah, pukul 10.26 minit gelap. Let's go. Lagi kita tunaikan permintaan rakan-rakan pendengar kita yang seterusnya.

0: Okey, permintaan dari Aton. Dari kampung Ngembus Semaran Pahang. Khabar anak Kelingai, lagu sakit daripada Aceh. Eddie dari Sungai, khabar anak Kelingai, lagu bau bola. Lanri dari Pahang, khabar anak Kelingai, lagu Take Yet The Trick. Dari Babah AI. Ajoy dari kampung Sungai Bud. Batu 8 JP. Hatiku sepi dari Jedau. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepian lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan kita tunaikan juga permintaan dari Mina Dewa. Dari Temerluf. Khabar anak Kelingai, lagu Bujang Mana. Oh, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepian yang lain.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Pilihan Asyik.

0: itu dia Bujang Manau menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moin no more daripada lain mani anda walau di mana pun berada. Lagi bersama dengan lagu permintaan dari Sing Sing, Kuala Pilah. Gabah Anak Kelingai, lagu Gadis Bertudung Putih. Nasib tak dikata gadis bertudung bulu-bulus. Okey, Seri Mai dari Gua Musang, Gabah Anak Kelingai, lagu kumpulan Lela by Zura. Imran dari Kuala Selangor, Gabah Anak Kelingai, lagu Salam Terakhir. Alah, sedih sangat ni. Sabar Imran ya. Kadang-kadang tu faktor lagu-lagu pun boleh menyebabkan kadang-kadang tu hati terusik kan, hati tersentuh. Okey, Azman Hamzah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, Mak Noh. Dari Kampung Baru Sungai Sumur Perak, Kabah Anak Kelingai, lagu Kasawari Teguh. Eddie dari Perak, Kabah Anak Kelingai, lagu Cekoda. Khairuddin dari Kelang, Gabah Anak Kelingai, lagu Ku Merelakan dari Black Widow. Okey, cukup setakat tu lagu-lagu Anang telah kita pilih untuk gelap ni. Bersama dengan pilihan Asyik. Jadi apa pun terus berhibur bersama kami, Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moi lu

Itu dia. Aduh, bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi lari pada lain menemani anda walau di mana pun berada. Yang terlarang itu godaan dari Sucan yang baru aja menghiburkan kita. Bersama dengan Jo Healing menemani anda untuk gelap ni. Aku tak pernah menyingkir tapi aku pernah disingkirkan. Kau rasa? Biarlah ianya menjadi kenangan. Jadi juga kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin lebih baik lagi menanti anda di hadapan. Puno Syafiq. Hai, selamat malam dari Sungai Pergam. Saya tak pernah lagi menjejak kaki ke Sungai Pergam. Agak-agak bila lah saya nak pergi Sungai Pergam ya. Okey, katanya minta lagu data. Alamak, permintaan lagu sebenarnya dah habis. Tapi kalau sempat kita cuba pasang, okey? Okey, Cik Siti katanya kekasih saya curang dengan kawan baik saya sendiri. Lagi sakit. Betul. Sangat sakit. Apa pun yang jadi dalam kehidupan kita, jadikan ia sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu adalah pengajaran dan pembelajaran untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Dan percayalah, setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmah yang tersendiri. Okay, yang penting, maafkan diri kita, menerima takdir, berdamai dengan takdir. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita dan lebih baik lagi. Kadang-kadang itu memang orang kata sakit, perit, pedih, terhiris, terluka, tercalar, semuanya ada. Dan tawar rasanya. Lalu-laluinya, hadapinya dengan kekuatan dan orang khabar dengan doa. Ketabahan. Kadang-kadang kita tengok orang terluka, kita yang terluka, kadang-kadang kita tengok sekeliling orang yang terluka lagi teruk daripada kita. Itulah menjadikan kita sebagai satu kekuatan. Maknanya, orang kata kita terluka, tidaklah seteruk mana yang orang alami. Sampai orang kata sanggup kadang-kadang untuk menamatkan dirinya sendiri. Ada sebenarnya, jangan tak percaya. Tapi itulah hakikat dalam kehidupan kita. Jadi kekuatan dan keteguhan jiwa yang perlu untuk kita kuatkan dalam diri kita sebenarnya. Dan sentiasa berdoa lah yang baik-baik untuk yang baik-baik. Apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Jadi kadang-kadang apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita tu, yang datang hadir dalam kehidupan kita tu memang di luar kemampuan kita. Tapi kita cuba dan cuba dan cuba. Semoga yang lebih baik lagi menanti anda.

Hilang dalam terang bersama dengan Suci Baru Haji menghiasi ruangan kita dalam Jok Healing di ruang udara Acik FM Monomulib yang lain. Okay, jam yang terakhir menemani anda untuk gelap ini. Terima kasih kepada anda Muhainan. Terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada Acik FM Monomulib yang lain. Dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6. Dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kilah Darius Meridian Angkasa Puteri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Ima akan tinggalkan dengan lagu-lagu yang mengusik, menyentuh, mencuit jiwa anda sebentar kelak. Sebelum kita bersama dengan rakan, setugas akan mengambil alih tugas bersama dengan rakan kita dari Salam FM. Akan bertugas pukul 12 hingga ke esok pagi. Dan Acik FM akan mengundurkan diri dulu untuk hari ini setakat pukul 12 nanti. Jadi cukup juga tugas Imam 4 jam kudara menemani anda. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam. Anisi basahkan terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada Imam yang sendiri. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu. Jangan ditanya ke mana Imam pergi. Ambillah salam sayang, ceria selalu senyum. Senyum selalu dari Imam. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah cermin. Kenyataan daripada cermin itu adalah lebih nyata daripada orang khabar. Kita mengharapkan orang yang akan ada di sekeliling kita. Okey, apa pun. Terima kasih semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Monomulib dan lain. Terima kasih juga yang mengingat kami melalui saluran radio. Dan terima kasih juga yang mengingat kami melalui My Freeview 706 bersama dengan RTM Click. Dan terima kasih juga yang bersama dengan Astro 875. Terima kasih. Mengundurkan diri dulu. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Jumpa lagi di lain hari.

0: dan masa. Dan terima kasih juga anda yang menyertai pilihan Asyik sebentar ini. Jadi kalau saya terkurang, tersilap, terlambat, terlewat, harap maafkan.
1: Let's go.
0: Apapun kita jumpa lagi, semoga bermimpi yang indah-indah. Selamat malam, selamat gelap. Dan naik kata dari Maimah sayang semua. Kita jumpa lagi. Bye. Selamat malam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina bersama-sama dalam rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahuwataala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 23 Safar 1448 Hijri juga bersamaan dengan 7 Ogos 2026 insyaAllah. Kami di sini akan sentiasa bersama-sama dengan anda pada setiap hari bermula dari pukul 12 tengah malam sehingga ke pukul 8 pagi setiap hari untuk memainkan kepada anda pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, mencanam minda kita semua insyaAllah. Jadi sebut sahaja tentang rancangan yang mendidik jiwa, mencanam minda kita semua insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah malam nanti insyaAllah. Sama-sama kita nak dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita nak dengarkan berkaitan dengan bukan semata-mata halal sahaja. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Terus dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
10: Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang, dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya, kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, #penyarancakim.
8: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: terbaik.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persisian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau itu yang penting, yang sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo. Itu tajuk yang akan kita bawakan dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi dan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
3: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM. InsyaAllah panjang umur, kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini Doktor, kita nak ceritalah tentang halal bukan sekadar logo je tapi lebih daripada itu, kan Doktor? Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya Dr. Zalina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang Doktor nak sampaikan kepada para pendengar dengar kita?
4: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun kita berfikir, adakah halal ni sekadar maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah, ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ, dia lebih daripada itu kerana halal membawa maksud juga sebagai thayyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak sudah lepas, tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai iaitu persijilan halal, itu merupakan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
3: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya Doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
4: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul, halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan. Kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol, memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan. Tetapi dia lebih daripada itu. Seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okey, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya. Sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okey, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang. Okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
3: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh doktor. Orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM. Salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya, doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
4: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan, ya, persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih ya untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okey, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori perusahaan itulah sendiri, daripada large company, multinational company, medium scale company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, yang kita tengok ada gerai, yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay. Jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah ya untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah. Contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya? Mungkin nak buat keripik dan sebagainya. Kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum tu kan? Okay. Jadi, apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli, kebanyakan dah ada persijilan halal. Sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal, dan daripada situ apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik lah, kalau ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain kan. Jadi keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada semua keseluruhan rantaian tersebut. Dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa, Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okey, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal lepas tu buat tak tahu je. Sebab di Malaysia ni kita strict. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia dah tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okay, tapi
3: apa kata jaminan itu?
4: Macam mana kalau dah dapat sijil halal lepas tu? Ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijil halal, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijilan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijil halal pun akan dipantau sampai bila-bila. Okay, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu tingkatan peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu, bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini, kenapa nak sangat dapat sijil halal? Dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe, dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okey, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu, dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna, dan of course yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes dia, akan lebih berkembang maju.
3: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
4: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
3: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
4: Betul.
3: Baik, seterusnya doktor, nak tanya jugalah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai pensijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
4: Baik, soalan tu sering ditanya kan. Sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik. Okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam. Tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam. Okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham. Ya? Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia, sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya sebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah. Okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja, mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda-benda macam tu. Apa yang halalnya ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai. Okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Okay, jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
3: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
4: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit, lagi pun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal, ya, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan. Sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal kat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal kat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemakan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah Pusat Kajian Halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
4: Boleh.
3: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM. Salam
9: untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, menerusi rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini bertemankan saya Maria, juga tetamu jemputan yang kita bawakan pada malam ini Profesor Madia Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih DJ.
2: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen, ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
3: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Begitu adalah daripada masyarakat, ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun, tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu pemilik bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu, tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga

0: bermaksud halal. Kita selalu tengok kot, selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan, kita tengok no pork no lard. Itu biasa, itu paling biasa lah. Kita tanya, kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan, banyak lagi perkara yang lain, kekotoran. Contohnya kalau ada pencemaran silang, tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan, okay, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu, sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal, produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang ni, orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami, kami boleh makan yang bukan yang halal, kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya, ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut pada umat manusia, manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
1: Betul.
0: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpalah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal. Tak semestinya tiada babi bermaksud halal. Tidak semestinya itu babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi, Maya. Produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina, produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
0: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum, dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon, sijil halal pun tak apa. Totally business choice, totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun, kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal, itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi, kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu, kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
1: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
0: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah, tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi baik kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
1: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
0: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu, insyaAllah. Tapi kalau dia menipu

0: tu kita buat laporan dah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah, ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri. Kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ni. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan, tetapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
1: Baik.
0: Okay, aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
1: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya, dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
0: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik, sebab dah macam ada syubhah kan. Baiklah, kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi, kalau ada mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampallah stiker sebab dia tak nak kacau, dia kena print balik logo ataupun packaging lama. Boleh jadi juga. Tapi kalau Maya was-was macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Tapi macam disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu. Check dululah daripada web portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula, sebab dia mungkin baru dapat.
1: Baik, habis saja rancangan ni, saya akan terus ke kedai itu.
0: Beli semula lah.
1: Beli. Saya akan semak semula.
0: Boleh.
1: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Sebenarnya saya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas kan, dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
0: Tu best tu kan, sebab saya pun selalu juga beli.
1: Ada pasal sampai hari ni?
0: Ada juga, semua orang sama saya.
1: Betul.
0: Rasa. Sebab trend kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Betul. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok letter lepas tu tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik ataupun tak pernah keluarkan sijil halal untuk produk tersebut. Kita pula dah beli, dah keluarkan wang ataupun dah, orang kata entah, mungkin dah makan ataupun dah gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu, tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu, kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas, sebab semua dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belek dulu, kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni very critical, sebab terpantas sangat. Orang kata add to cart, lepas tu buy, lepas tu boleh COD pula sekarang ini. Ayah fikir duit tak ada sekarang, tak apa, besok masuk gaji kita COD. Okay, jadi kat situlah saya rasa sebagai pengguna, again hari ini kita cakap banyak pasal kebertanggungjawaban pada pengguna. Beli online ke, beli fizikal ke, kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan apa sahaja yang kita, barangan kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata, bayang kita beli terus tu,
1: buy now pay later.
0: Buy now pay later pun ya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
1: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
0: sebelum add to cart,
1: sebelum add to cart. Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk.
0: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita. Oh, sikit-sikit bila letak, especially dekat, yalah, mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okey, termasuklah kadang-kadang di viralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal. Belum ada, mungkin sedang mohon ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu. Jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak dapat, orang kata dipanggil apa yang rating tinggi ni. Apa yang FYP ya Maya kan?
1: Viral.
0: Viral ni sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Maksud kalau dia dapat, tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun belum tentu dia adalah haram. Okey, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna kita mesti check. Nah, viral-viral ni check. Viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak otoriti juga ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan. Okay, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada ulang kembali, berulang kembali. Tular, dia panggil tular ulang ke apa semua. Kan viral yang berulang tu lah. Okay, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
1: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal, bersih.
0: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
1: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan doktor, kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
0: Wow, cepat ya
1: kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang doktor nak sampaikan kepada kita semua?
0: Terima kasih Salam FM, terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu gaya hidup, okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ia adalah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat, ya? Semua tu juga penting kerana halal kembar dia tahu iban. Halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol. Tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah toyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian. Ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan. Jangan hanya cari logo halal. Tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal. Itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena cari sampai kita dapat yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
1: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi. Dan seterusnya, kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu tajuk yang lebih baru dan segar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubha, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: sedang mendengarkan. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu

0: صدق الله العظيم.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
1: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Abang, saya ni sebenarnya nak minta izin nak balik rumah dulu. Nak ikut Mak Jah balik sebab dia nak singgah rumah kita. Dia nak ambil apa kuih bingka yang saya buat semalam. Dia minta saya buat.
3: Baik, hati-hati. Abang nak kemas tepi masjid ni dulu kejap. Lepas tu baru balik eh.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ustaz, tolong jangan balik dulu Ustaz. Saya tengah kucuk kepala ni. Saya tak tahu nak ke mana ni sebab saya tak sanggup nak balik rumah. Nak hadap soalan-soalan isteri dan mak ayah saya ni Ustaz.
3: Kenapa ni Muaz? Mari duduk di anjung masjid ni, tenangkan dulu, cerita kat saya elok-elok ya.
4: Ustaz, ni ada orang sebar fitnah tu.

0: Oh, macam tu eh. Okey. Aduh.
1: Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mengapa mereka yang menduduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendusta. Surah An-Nur juzuk 24 ayat 13.
0: Maksudnya sekarang ni saya kena padam semua fitnah dan perlu bertaubat lah Ustaz.
1: Ya, padam fitnah, bertaubat tu semua tindakan baik. Buat laporan dan buktikan kamu tak buat dan tak salah. Isteri dan keluarga kamu mesti faham, ingat. Jangan balas berita bohong dengan berita bohong yang lain. Jangan kamu balas dusta dengan dusta yang lain. Sebab perkara ini takkan berhenti. Jaga lidah kita bicara supaya orang lain hormat kita dan kita tidak melanggar kehormatan orang lain. Inilah sikap yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam diri kita.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi panduan untuk saya ni.
2: Keluarga Ustaz Akil.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Kisah Keluarga Ustaz Akil. Pada malam ini, jauhi fitnah. Fitnah ni sebenarnya lagi tajam dari pisau sebenarnya. Sekali tersebar, rosak nama orang, rosak hubungan. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun dah pesan tidak akan masuk syurga bagi orang yang suka menyebarkan fitnah. Jadi macam mana kita nak jauhi? Senang je, tahan lidah kita, tak pasti janganlah kita cakap. Dan juga sekarang zaman teknologi juga, tahan jari kita. Kalau tak pasti, tak sahih, jangan sesekali kita forward. Dan seterusnya boleh juga untuk cuba sibukkan diri dengan benda-benda yang baik. Jadi tak ada masa kita nak buka cerita fitnah tentang orang lain. Baik saudara, pada pukul 1.30 minit pagi nanti, insyaAllah kita nak dengarkan pula rancangan Tamadun Islam hari ini berkaitan dengan seorang figura Islam yang terdahulu, Abdullah bin Amir. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Amir bin Yusuf, Rahim Intim dan juga Said Yasin dengan Cintamu. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Hari ini kita menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang mungkin jarang disebut, namun jejak jasanya kekal segar dalam lipatan tamadun. Beliau ialah Abdullah bin Amir bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syams. Beliau dilahirkan pada tahun 4 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah. Beliau bukanlah orang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya iaitu Arwa binti Quraiz merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala bapanya adalah sepupu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Abdullah bin Amir bin Quraiz memang dikenali sebagai sahabat kecil yang mendapat keberkatan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi amalan tahnik. Abdullah telah dibawa menghadap baginda. Baginda kemudiannya melakukan tahnik kepadanya, memohon doa perlindungan buatnya serta meludah sedikit ke dalam mulutnya seraya bertanya, adakah ini anak kepada wanita keturunan Sulaim? Mereka menjawab, iya. Lalu baginda bersabda kepada Bani Abdul Syams, ini adalah anak kita dan dia adalah orang yang paling menyerupai kami di antara kamu. Dan sesungguhnya, dia adalah orang yang akan diberi minum, iaitu diberi kelimpahan rezeki. Abdullah bin Amir merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam penaklukan seluruh wilayah Khurasan dan menjadi gubernur di sana sepanjang pemerintahan Khalifah Uthman sehinggalah pada zaman Muawiyah. Beliau dihormati oleh rakyatnya kerana peribadinya yang soleh dan beliau termasuk antara orang yang pemurah dan dari kalangan orang yang terbaik Quraisy dan Arab. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang berani melindungi rakyat dan banyak melakukan pembangunan. Beliau pernah membeli beberapa bangunan di Basrah lalu meruntuhkannya dan menjadikannya sebagai jalan umum dan ruang terbuka untuk masyarakat awam. Beliau juga adalah orang yang pertama yang membina kawasan air dan memberi minum orang yang sedang wukuf. Ali bin Abi Talib pernah memujinya dengan menyebut Ibnu Amir adalah pemimpin pemuda kaum Quraisy. Kehebatan Abdullah bukan sekadar di medan peperangan. Antara sumbangan terbesarnya yang kekal dalam sejarah tamadun ialah sistem pengairan, di mana Basrah pada asalnya adalah kawasan gersang. Abdullah menggunakan kekayaannya untuk menggali terusan-terusan besar yang membawa air dari Sungai Furat ke ladang-ladang rakyat. Beliau menghidupkan tanah mati menjadi kebun kurma yang subur. Beliau juga membina masjid-masjid dan memperluaskan infrastruktur kota Basrah sehingga ia menjadi pusat perdagangan dan ilmu yang menyaingi kota-kota besar dunia pada waktu itu. Beliau juga merupakan orang pertama yang membina kolam-kolam air di sepanjang laluan haji dari Iraq ke Mekah bagi memastikan jemaah tidak kehausan di tengah padang pasir. Abdullah juga dikenali dengan sifat pemurahnya. Satu kisah yang sering dicatatkan oleh para sejarawan seperti Ibnu Athir ialah tentang sifat lemah lembut dan kemurahan hatinya. Beliau pernah membeli sebuah rumah yang sangat mahal di Mekah. Apabila beliau mendengar penghuni rumah tersebut menangis kerana sedih terpaksa berpindah, Abdullah memulangkan rumah itu dan membenarkan mereka menyimpan wang bayaran yang telah diberikan. Pujian terhadapnya juga datang daripada para sahabat. Khalifah Uthman bin Affan sendiri sangat mempercayai kebijaksanaannya, manakala penduduk Basrah sangat mencintainya. Sehingga mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat gubernur yang lebih pemurah dan lebih berani daripada Abdullah bin Amir." Sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi ini amat luar biasa. Ia adalah jarang pada zaman ini orang yang mempunyai sifat pemurah yang melampau. Inilah mereka yang telah diasuh dan ditarbiah oleh Rasulullah. Kita boleh menggambarkan betapa gembiranya keluarga yang menjual rumah kepada Abdullah bin Amir yang akhirnya memiliki 90 ribu dirham di samping rumahnya dikembalikan semula. Abdullah bin Amir bin Quraiz menghembuskan nafas terakhir pada tahun 59 Hijrah di Mekah. Beliau meninggalkan warisan sebuah tamadun yang tidak hanya tegak dengan kekuatan ketenteraan tetapi subur dengan pembangunan air dan kemanusiaan. Demikian para pendengar Tamadun Islam pada kali ini. Terjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terseteranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trendnya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah. Tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Bedah ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat, betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Bedah, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, menjana minda. Hashtag penyiaran cakim.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik, pukul 2 pagi nanti insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan rancangan ataupun program pengisian yang kita nak bawakan kepada anda, iaitu Tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-7 pada awal pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan pada pukul 2 pagi nanti. Dan sementara itu, untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu Rapuh daripada Opik. Anda dengarkan Nursi Salam FM. Salam untuk semua.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 7.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu, kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama, kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi, manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi, perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang, kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apapun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

Baik, saudara, kita baru sahaja dengarkan rancangan Nida Ul Islam pada awal pagi ini yang diterbitkan oleh Suhaila Aris. Kita dengarkan berkenaan dengan pakaian sopan itu sunnah. Betul lah tu, kerana cantik pada pandangan mata manusia belum tentu lagi menepati tuntutan syarak. Ukuran seorang Muslim bukan sekadar mengikut fashion semasa ataupun trend semasa, tetapi sejauh mana pakaian yang kita pakai itu memenuhi perintah Allah SWT. Semoga Allah SWT membimbing kita, membimbing keluarga kita untuk sentiasa memperbaiki diri dan terbuka hati untuk memilih pakaian yang diredainya setiap hari, insyaAllah. Baik saudara, pada pukul 3.15 minit pagi nanti kita nak dengarkan rancangan Lughatu Salam. Kita nak dengarkan daripada bahasa Korea. Jom kita solat sama-sama, macam mana bunyi itu dalam bahasa Korea. Nak tahu seketika saja lagi, 3.15 minit pagi. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu Faizal Tahir dengan Adam. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia memilih kami Salam FM. Salam untuk semua bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Baik, pada pukul 3.30 minit pagi, kita nak bawakan sebuah rancangan yang seterusnya yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur pada awal pagi ini. Kita nak dengarkan rancangan Halaqah Hadith. Kita nak dengarkan berkenaan dengan carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. Kerana kalau kita sama-sama belajar hadis, jadi kita akan tahu mana satu hadis itu yang palsu dan mana satu hadis itu yang sahih. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
1: Silami Sunnah setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyarancakim.
2: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-10 di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala: Ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
2: #penyarancakim

hati. Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #penyaranjakim. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kerana terus memilih Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat. Bersamaan juga dengan 23 Safar 1448 Hijri, juga 7 Ogos 2026. Saya Maria, masih lagi di sini untuk temani anda bermula dari pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. InsyaAllah pada pukul 3.45 minit pagi nanti kita nak dengarkan pula rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 22 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya, lalu berkata, "Sesungguhnya, orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk buruknya."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Lalu diperintahkan kepadanya, "Bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu, keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya."
1: وَاتْرُكِ

0: Tinggallah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah. Kerana sesungguhnya, mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa.
1: Kam taraku min jannatin wa'uyun.
0: Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah mulia.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, kaum Bani Israel.

Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Segala puji bagi Allah.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

0: terbaik. Salam FM seiring menjana minda. Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 17 tahun ke udara dan masih lagi mengorak langkah pada hari ini dengan sokongan yang tidak pernah putus daripada anda. Itulah yang membuatkan kami terus berdiri di sini menemani anda setiap hari bermula dari pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 8 pagi, insya-Allah. Baik saudara, sahabat pendengar Salam FM semuanya, kita tutup dahulu tirai segmen Salam Santai pada malam ini. Insya-Allah sama-sama kita akan jumpa lagi menerusi ruang udara yang sama pada setiap hari Jumaat. Insya-Allah saya Maria akan temani anda dari pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi. Dan kata-kata semangat yang boleh saya kongsikan pada awal pagi ini ialah, jangan berhenti menjadi orang yang baik hanya kerana dunia tidak membalas. Allah nampak, Allah catat, dan insyaAllah Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih indah lagi. Jadi segarkan iman kita, rehatkan badan. Esok insyaAllah kita bangkit lagi menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita pasti akan bertemu lagi. Jadi saya mohon maaf andai ada sekiranya perkara yang mengguris hati, yang kekurangan daripada saya. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas ini, anda akan ditemani pula dengan rakan penyampai segmen Pagi Assalam, Sofia Abdullah, akan temani anda dari pukul 4 pagi sehingga ke pukul 8 pagi, insyaAllah. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Aidan dengan Bintang. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Hati Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. 4.19 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada Akik Ukti yang mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Salam untuk semua menerusi segmen pagi Salam pagi ini. Saya Sofie Abdullah insyaAllah akan menemani Akik Ukti seawal ini insyaAllah sampailah penghujung segmen pagi Salam pagi ini. Edisi hari Jumaat ya, 23 Safar 1448 Hijriah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan sebelum itu terima kasih rakan saya DJ Maria yang dah pun menemani Aki Ukti seawal 12.30 malam tadi menerusi segmen Salam Santai. Dan untuk meneruskan lagi kesinambungan pagi ini, pagi hari Jumaat, untuk semua semoga sihat sejahtera selalu insyaAllah. Dan nantikan rancangan-rancangan yang telah pun saya susun atur pagi ni untuk Aki Ukti insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Dan untuk pagi ni awalnya kita mulakan dengan siaran ulang siar Mencari Yang Halal dengan tajuknya Bukan Semata Halal.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau itu yang penting, sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo, itu tajuk yang akan kita bawakan. Dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi dan salam untuk selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
2: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM. InsyaAllah panjang umur, kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini Doktor, kita nak ceritalah tentang halal bukan sekadar logo je, tapi lebih daripada itu kan Doktor. Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya Dr. Zalina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang Doktor nak sampaikan kepada para pendengar kita?
3: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun terberfikir, adakah halal ni sekadar, maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah, ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ, dia lebih daripada itu kerana halal membawa maksud juga sebagai thayyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome. Wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak, sudah lepas. Tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai, itu persijilan halal, itu merupakan mendapatkan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
2: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya, Doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
3: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul. Halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol. Memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan, tetapi dia lebih daripada itu. Seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai, pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okey, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya. Sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okey, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang. Okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
2: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh doktor. Begitu orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM. Salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya, doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
3: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan, ya, persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih, ya, untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okey, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori. Kategori perusahaan itulah sendiri, daripada large company, multinational company, medium scale company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, kita tengok ada gerai yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay, jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah, ya, untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah, contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya, mungkin nak buat keripik dan sebagainya. Kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum tu, kan. Okay, jadi apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli kebanyakan dah ada persijilan halal, sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal, dan daripada situ apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik lah, kalau ubat-ubatan, ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain, kan. Jadi keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada pada semua keseluruhan rantaian tersebut. Dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa, Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okey, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal, pasti buat tak tahu je. Ha, sebab di Malaysia ni kita straight. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia dah tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okey, tapi
2: apa keterjaminan itu?
3: Macam mana kalau dah dapat sijil halal, lepas tu ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijil halal, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijilan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijil halal pun akan dipantau sampai bila-bila. Okey, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu. Bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini kenapa nak sangat dapat sijil halal, dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe, dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okey, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna, dan of course yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes dia, akan lebih berkembang maju.
2: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
3: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
2: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
3: Betul, kan? Betul, betul.
2: Baik, seterusnya doktor, nak tanya jugalah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai pensijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
3: Baik, soalan tu sering ditanya kan. Sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik. Okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam. Tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam. Okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham. Ya? Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia, sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya disebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah. Okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja, mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda-benda macam tu. Apa yang halalnya ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai. Okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Okay, jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
2: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
3: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit, lagi pun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal ya, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan. Sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal kat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal kat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
2: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah pusat kajian halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
3: Boleh.
2: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM. Salam
12: untuk semua.

0: HRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
1: Terima kasih DJ.
0: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen. Ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
1: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Itu adalah daripada masyarakat ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun, tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu pemilik bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga pemilik itu tidak sedar. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dia boleh juga menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okay, jadi tidak semestinya pemilik Muslim itu bermaksud halal. Okay? Mm-hmm. Kemudian selalu kita juga tengok, tiada babi macam tadi disebutkan. Tiada bahan-bahan berunsurkan babi ataupun alkohol bermaksud halal. Kita selalu tengok kot. Selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan. Kita tengok no pork, no blood. Itu biasa. Itu paling biasalah kita tanya. Kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan. Banyak lagi perkara yang lain, kekotoran. Contohnya, kalau ada pencemaran silang. Tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan? Okay, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan, contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal. Mm-hmm. Produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang ni, orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang halal. Kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut kepada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
0: Betul.
1: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpalah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal, tak semestinya. Tiada babi bermaksud halal, tidak semestinya babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi Maya. Produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina, produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
1: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum, dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon sijil halal pun tak apa. Totally business choice. Totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal. Itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon

0: Hijil halal, biarlah ramai je makan. Orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi, kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Mm-mm. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient, sebab kalau pergi dekat menu tu kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
1: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
0: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Mm-hmm. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah, tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi baik kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
1: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
0: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu, insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan lah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ni. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tetapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
1: Baik.
0: Okay, aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
1: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya, dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
0: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik, sebab dah macam ada syubhah kan. Baiklah, kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampallah stiker sebab dia tak nak kacau, dia kena print balik logo ataupun packaging lama. Boleh jadi juga. Tapi kalau Maya was-was, macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Tapi macam disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu. Check dululah daripada portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula, sebab dia mungkin baru dapat.
1: Baik, habis saja rancangan ni, saya akan terus ke kedai itu.
0: Beli semula lah.
1: Beli. Saya akan semak semula.
0: Boleh.
1: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Seterusnya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali, dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out.
0: Itu best tu kan. Sebab saya pun selalu juga beli.
1: Ada pasal sampai hari ni.
0: Ada juga. Semua orang sama saya.
1: Betul.
0: Rasa. Sebab trend kita, kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat saya makan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok later, lepas tu tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik ataupun tak pernah keluarkan sijil halal untuk produk tersebut. Kita pula dah beli, dah keluarkan wang ataupun dah, orang kata entah, mungkin dah makan ataupun dah gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu. Tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu. Kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas, sebab semua dekat dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belek dulu, kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni very critical, sebab terpantas sangat. Orang kata add to cart, lepas tu buy, lepas tu boleh COD pula sekarang ini.
1: Itu ayah pilihan.
0: Fikir duit tak ada sekarang, tak apa, besok masuk gaji kita COD. Okey, jadi kat situlah saya rasa sebagai pengguna, again hari ini kita cakap banyak pasal kebertanggungjawaban pada pengguna. Beli online ke, beli fizikal ke, kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan apa saja yang kita, barang yang kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata, bayang kita kita beli terus tu,
1: buy now pay later.
0: Buy now pay later punya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
1: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
0: sebelum add to cart,
1: sebelum add to cart. Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk?
0: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul. Sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita, oh sikit-sikit bila letak, especially dekat, yelah mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okay, termasuklah kadang-kadang di viralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal, belum ada, mungkin sedang mohon, ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu, jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak nak dapat, orang kata dipanggil apa yang rating tinggi ni, apa yang FYP ya Maya kan?
1: Viral.
0: Viral ni sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Maksud kalau dia dapat, tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun, belum tentu dia adalah haram. Okey, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai, kita tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna, kita mesti check. Nah, viral-viral ni check. Viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak authority juga ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan. Okay, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada ulang kembali, berulang kembali. Tular, dia panggil tular ulang ke apa semua. Kan viral yang berulang tu lah. Okay, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
1: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal bersih.
0: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
1: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan doktor, kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
0: Wow, cepat ya
1: kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang doktor nak sampaikan kepada kita semua?
0: Terima kasih Salam FM, terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu gaya hidup, okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ia adalah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat, ya? Semua tu juga penting kerana halal kembar dia tahu iban. Halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol. Tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah toyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian. Ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan. Jangan hanya cari logo halal. Tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal. Itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena cari sampai kita dapat. Yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab, okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang, dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
1: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi. Dan seterusnya, kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu tajuk yang lebih baru dan segar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubha, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM.
7: Salam
1: untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Hey, Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Ya, kembali lagi kita menerusi pagi at salam pagi ni 5.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih terus mendengarkan siaran Salam FM ya. Salam untuk semua yang berada di Lembah Kelang waktu ini memilih siaran dan frekuensi kami 91.1 MHz di Johor dan juga Negeri Sembilan. Juga boleh dengarkan kami di 95.6, juga Jerantut 89.3 MHz. Dan hari ini hari Jumaat, salam Saidul Ayah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari Jumaat yang cukup indah, menenangkan. Tadi angin sepoi-sepoi bahasa dalam perjalanan saya ke Konti Salam FM ni, Masya Allah, seronoknya, sejuk kan. Tapi sebelah siangnya, semalam kalau kita tengok matahari ya, cerah sangat. Waktu tu adalah panas lah ya semalam. Jadi hari ini kita mengharapkan ya, agar Allah berikan kita kemudahan dalam apa jua kita rancangkan pagi ini, insyaAllah. Semoga yang anda rancangkan ya, Allah berikan kemudahan untuk kita ya, untuk anak-anak kita yang dah bangun awal pagi nak menuju ke tempat kerja, awal pagi bangun ya, sebab nak elak jalan ataupun kesesakan lalu lintas. Alhamdulillah, boleh solat di mana-mana, kawasan masjid, di R&R dan sebagainya. Jadi kita tanggungjawab bersamalah ya, dalam pada kita sibuk nak cari rezeki, cari duit ya. Jangan lupalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk kita beribadah. Dan alhamdulillah, yang bangun awal pagi-pagi ni ada yang bertahajud, ada yang mengaji, ada yang berzikir. Adalah waktu yang terbaik sepertiga malam untuk kita mendekatkan diri kita, untuk kita memohon keampunan setelah mana sebelum-sebelum ini banyak dosa dan khilaf yang telah pun kita lakukan, yang tanpa kita sedari ataupun kita sedari. Jadi kita mohon ampun kepada Allah ya, Masya Allah. 23 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah nantikan sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Tamadun Islam. Dan kita akan kongsikan tentang Abdullah bin Amir, kisahnya. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Hari ini kita menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang mungkin jarang disebut, namun jejak jasanya kekal segar dalam lipatan tamadun. Beliau ialah Abdullah bin Amir bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdushams. Beliau dilahirkan pada tahun 4 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah. Beliau bukanlah orang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya iaitu Arwa binti Quraiz merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala bapanya adalah sepupu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Abdullah bin Amir bin Quraiz memang dikenali sebagai sahabat kecil yang mendapat keberkatan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi amalan tahnik. Abdullah telah dibawa menghadap baginda. Baginda kemudiannya melakukan tahnik kepadanya, memohon doa perlindungan buatnya serta meludah sedikit ke dalam mulutnya seraya bertanya, "Adakah ini anak kepada wanita keturunan Sulaim?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu baginda bersabda kepada Bani Abdushams, "Ini adalah anak kita dan dia adalah orang yang paling menyerupai kami di antara kamu. Dan sesungguhnya, dia adalah orang yang akan diberi minum, iaitu diberi kelimpahan rezeki." Abdullah bin Amir merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam penaklukan seluruh wilayah Khurasan dan menjadi gubernur di sana sepanjang pemerintahan Khalifah Uthman sehinggalah pada zaman Muawiyah. Beliau dihormati oleh rakyatnya kerana peribadinya yang soleh dan beliau termasuk antara orang yang pemurah dan dari kalangan orang yang terbaik Quraisy dan Arab. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang berani melindungi rakyat dan banyak melakukan pembangunan. Beliau pernah membeli beberapa bangunan di Basrah lalu meruntuhkannya dan menjadikannya sebagai jalan umum dan ruang terbuka untuk masyarakat awam. Beliau juga adalah orang yang pertama yang membina kawasan air dan memberi minum orang yang sedang wukuf. Ali bin Abi Talib pernah memujinya dengan menyebut Ibnu Amir adalah pemimpin pemuda kaum Quraisy. Kehebatan Abdullah bukan sekadar di medan peperangan. Antara sumbangan terbesarnya yang kekal dalam sejarah tamadun ialah sistem pengairan. Di mana Basrah pada asalnya adalah kawasan gersang, Abdullah menggunakan kekayaannya untuk menggali terusan-terusan besar yang membawa air dari Sungai Furat ke ladang-ladang rakyat. Beliau menghidupkan tanah mati menjadi kebun kurma yang subur. Beliau juga membina masjid-masjid dan memperluaskan infrastruktur kota Basrah sehingga ia menjadi pusat perdagangan dan ilmu yang menyaingi kota-kota besar dunia pada waktu itu. Beliau juga merupakan orang pertama yang membina kolam-kolam air di sepanjang laluan haji dari Iraq ke Mekah bagi memastikan jemaah tidak kehausan di tengah padang pasir. Abdullah juga dikenali dengan sifat pemurahnya. Satu kisah yang sering dicatatkan oleh para sejarawan seperti Ibnu Athir ialah tentang sifat lemah lembut dan kemurahan hatinya. Beliau pernah membeli sebuah rumah yang sangat mahal di Mekah. Apabila beliau mendengar penghuni rumah tersebut menangis kerana sedih terpaksa berpindah, Abdullah memulangkan rumah itu dan membenarkan mereka menyimpan wang bayaran yang telah diberikan. Pujian terhadapnya juga datang daripada para sahabat. Khalifah Uthman bin Affan sendiri sangat mempercayai kebijaksanaannya, manakala penduduk Basrah sangat mencintainya sehingga mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat gubernur yang lebih pemurah dan lebih berani daripada Abdullah bin Amir." Sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi ini amat luar biasa. Ia adalah jarang pada zaman ini orang yang mempunyai sifat pemurah yang melampau. Inilah mereka yang telah diasuh dan ditarbiah oleh Rasulullah. Kita boleh menggambarkan betapa gembiranya keluarga yang menjual rumah kepada Abdullah bin Amir yang akhirnya memiliki 90 ribu dirham di samping rumahnya dikembalikan semula. Abdullah bin Amir bin Quraiz menghembuskan nafas terakhir pada tahun 59 Hijrah di Mekah. Beliau meninggalkan warisan sebuah tamadun yang tidak hanya tegak dengan kekuatan ketenteraan tetapi subur dengan pembangunan air dan kemanusiaan. Demikian para pendengar Tamadun Islam pada kali ini. Terjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Arash Dunia, persembahan daripada Hafiz Hamidun bersama Ali ataupun featuring Ali pagi ni, membawakan kita waktu sekarang 5.28 minit pagi. Masya Allah, tabarakallah. 5.32 minit pagi, insya Allah saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk kita sama-sama pendengarkan bacaan menerusi kalamullah surah Ad-Duqan ayat 22 hingga ayat 30 pagi ni, dan juga halaqah hadis kita akan kongsikan tentang tajuknya Carilah Ilmu Sebelum Ia Dipertikaikan. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6.01 minit pagi. Itu antara jam yang kedua untuk kita sama-sama ya kongsikan pagi ni. Jadi nantikan, teruskan bersama saya Sofi Abdullah pagi ni, pagi hari Jumaat, ceria-ceria selalu, berbahagia hendaknya untuk anda pagi ni. Tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 22 hingga 30.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya, lalu berkata, "Sesungguhnya, orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk. Buruknya."
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Lalu diperintahkan kepadanya, "Bawalah hamba-hambaku pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya."
1: Watsruk

0: Galah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah. Kerana sesungguhnya, mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa.
1: Kam taraku min jannati wa'uyun.
0: Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah mulia.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, kaum Bani Israel.

0: Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.
1: Wala

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: #penyiaranjoget.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi pagi ini, jam yang ketiga pertemuan kita untuk pagi hari Jumaat. Masya-Allah, tabarakallah. Dan untuk kali ini ya, pagi ni alhamdulillah telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 6:01 pagi tadi. Dan untuk semua ya rakan-rakan saya pagi ni yang mendengarkan siaran Salam FM, kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh muslimin dan muslimat khasnya. Dan pagi ni saya nak kongsikan berita yang berlaku di sekitar kita, juga berita dalam dan luar negara pagi ni. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan cyber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab dan berkongsi amalan baik serta membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil, yang katanya apabila teknologi digital semakin diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Dan antara berita-berita lain, Raja Permaisuri Agong kurnia Anugerah Sastera Negara ke-16 kepada Allahyarham Dr. Abdul Rahman Napiah ataupun Mana Sikana. Insiden pokok tumbang di seluruh negara telah meragut 50 nyawa serta mengakibatkan 243 individu cedera daripada keseluruhan 26,001 kes yang direkodkan sejak 2021 hingga Jun lepas. Dan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad, katanya tren kes sentiasa tinggi setiap tahun, dan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini sahaja sebanyak 1,912 insiden direkodkan yang melibatkan 4 kematian dan 20 mangsa cedera.

Yayasan Tuanku Fauziah YTF melancarkan Anugerah Wanita Teknologi 2026, sebuah inisiatif peringkat kebangsaan bagi mengiktiraf wanita Malaysia yang cemerlang dalam kepimpinan, inovasi dan pencapaian teknologi yang membantu membentuk masa depan negara. Seterusnya, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil pada majlis pelancaran Hub Platform Inovasi Perusahaan U-Mobile semalam katanya menghimpunkan perusahaan penyedia teknologi, inovator, ahli akademik dan juga sektor awam bagi mewujudkan ekosistem kolaboratif yang membolehkan idea diuji, penyelesaian disahkan serta teknologi baru dikomersialkan dengan lebih pantas. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob akan didakwa hari ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berdasarkan sembahkan sistem mahkamah. Pertuduhan terhadap Ahli Parlimen Bera itu akan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein pukul 9 pagi nanti. Dan berita yang terakhir yang boleh saya kongsikan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan dijalankan secara menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan 3 anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western, Beaufort, Sabah semalam. Dan menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya siasatan itu penting bagi mengenal pasti punca kejadian tragis berkenaan selain memastikan langkah penambahbaikan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Dan Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Baiklah, itu antara berita yang sempat saya kongsikan kepada anda. InsyaAllah ada lagi berita dan cerita di sekitar kita untuk kita kongsikan bersama. Saya akan bawakan kepada anda nanti. Dan 6.30 minit pagi, kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida All Islam dengan tajuknya pagi ini. MasyaAllah, tabarakallah. Pakai sopan itu sunnah. Itu dia. Jadi, kepada anda pagi ini yang bersiap sedia untuk ke tempat kerja, semoga kita dapat memakai pakaian wangi-wangian yang sederhana namun ya tetap dipandang manis, insyaAllah. Teruskan bersama kami, Salam FM Pagi. Assalamualaikum.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
0: Nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Glosari Islam.
3: Secularism. Istilah secularism ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara, yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Darwish Abu Ubaidah. 6.49 minit pagi. Dan bila kita sebut tentang Abu Ubaidah ni, pasti kita teringatkan tentang Gaza, apa yang berlaku ketika ini, sekarang ini. Dan baiklah, untuk itu saya nak kongsikanlah berita dan cerita dari luar negara berkenaan dengan isu Semenanjung Gaza, yang mana pusat komunikasi kerajaan Palestin menyifatkan situasi di Semenanjung Gaza di bawah gencatan senjata sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama yang berbeza, dan mengatakan bahawa rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dan dalam laporan situasi mingguan meliputi dalam bulan lepas dan sehingga awal bulan ini, pusat itu memaklumkan bahawa serangan ketenteraan Israel terus ataupun berterusan walaupun gencatan senjata, manakala mekanisme keganasan terus utuh dan juga ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Dan juga dalam pada itu, pusat itu yang beroperasi di bawah pejabat Perdana Menteri Palestin katanya ianya menyifatkan situasi itu sebagai keganasan struktur di bawah nama yang berbeza. Dan sekatan ke atas kemasukan bekalan kemanusiaan juga amat menghalang penyampaian bantuan menyelamatkan nyawa di tengah-tengah kekurangan yang semakin teruk dan juga keruntuhan perkhidmatan penting. Dan serangan lanjutan di kota Gaza dan Jabalia membunuh 2 rakyat Palestin dan mencederakan 10 yang lain, manakala serangan udara Israel memusnahkan sebuah gudang perubatan berhampiran hospital Syahid Al-Aqsa. Dan selain itu juga serangan-serangan lain yang memusnahkan bekalan perubatan penting dan juga merosakkan kemah berdekatan yang melindungi penduduk Palestin yang terlantar, seterusnya menjejaskan sistem penjagaan kesihatan Gaza yang sudah lama terbeban. Dan antara lain juga, Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran bahawa serangan berulang ke atas hospital dan juga kemudahan kesihatan, ditambah dan dengan kekurangan ubat-ubatan, peralatan dan juga bahan api yang teruk, telah mendorong sistem penjagaan

keadaan kesihatan Gaza dalam krisis yang sangat-sangat teruk. Dan sekurang-kurangnya, antara yang boleh dilaporkan 21,638 kanak-kanak antara 73,375 rakyat Palestin yang terbunuh sejak Oktober 2023 bersama lebih 1,700 pekerja kesihatan dan juga 262 wartawan dan pekerja media yang dilaporkan terbunuh. Dan selain itu juga 174,220 rakyat Palestin cedera sejak 2023 Oktober dan 11,200 lagi masih hilang. Dan antara lain, pusat berkenaan menyatakan serangan peneroka Israel dan juga sekatan pergerakan terus meningkat di seluruh tebing barat yang diduduki. Dan laporan itu juga merekodkan 133 serangan peneroka di seluruh tebing barat termasuk Baitul Maqdis yang diduduki antara 27 Julai dan juga 2 Ogos. Dan Kementerian Pertanian Palestin menganggarkan kerugian pertanian langsung tidak kurang dari 3.73 juta memberi amaran bahawa serangan itu menjejaskan mata pencarian dan juga keselamatan makanan. Itu dah satu berita yang cukup menyayat hati, menduka citakanlah ya, apabila kita mendengarkan. Walaupun keadaan ini kita dah sedia maklum bahawa gencatan senjata telah pun diumumkan, diwar-warkan sebelum ini, namun masih lagi serangan kepada mereka ataupun serangan peneroka Israel yang merekodkannya purata kira-kira 190 insiden sebulan dalam tempoh 4 bulan pertama 2026 dan meletakkan tebing barat di landasan untuk merekodkan lebih 2,000 serangan menjelang akhir tahun. Jadi ianya sesuatu yang menyukarkan penduduk Palestin, terutamanya bahagian ataupun tentang isu-isu keselamatan yang lain ya, isu-isu ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan, iaitu ubat-ubatan, makanan ya, bekalan-bekalan lain yang memerlukan mereka untuk terus meneruskan kehidupan. Namun di situ ya, perjuangan mereka tidak terhenti di sini ataupun hari ini. Mereka terus berjuang dan meminta pertolongan kita, dan kita di Malaysia ini ya, mungkin untuk memerlukan bantuan itu mengalami satu fasa yang agak sukar ataupun susah. Namun kita jangan terus berdiam diri. Apa kata kalau kita teruskan lagi memberikan solidariti ya? Kita masih lagi terus bercerita di media sosial kita, gunakan sosial media kita untuk kita bercerita dan mengingatkan tentang ya, kita memberikan solidariti tentang bumi Palestin ini, yang mana ianya juga sebahagian daripada kita ya, insyaallah. Semoga doa-doa kita ya, doa-doa anda pagi ini dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ya, semoga doa-doa yang kita minta dan mohon kepada Allah ini, Allah izinkan untuk mereka di bumi Palestin hidup dalam penuh keamanan ya, dalam penuh ketenangan insya-Allah, walaupun negara dalam pergolakan ketika ini. 7 pagi, kita berhenti seketika untuk ikuti utama. Teruskan bersama kami, Salam FM.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.15 minit pagi. Alhamdulillah, kita bertemu jam yang terakhir ataupun jam yang keempat tugasan saya pagi ni. Pagi Assalam, saya Sofia Abdullah insyaAllah akan meneruskan Pagi Assalam pagi ni untuk jam yang terakhir ni dengan perkongsian yang padat dan padu insyaAllah, kan. Untuk anda yang dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, alhamdulillah, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh ikhlas, dengan penuh orang kata kasih sayang. Kena ada kasih sayang dalam diri kita, barulah kita datang kerja itu ya dalam keadaan mood yang kita boleh buat kerja dengan ikhlas lah. Bila ada datangnya keikhlasan, datangnyalah perkara-perkara lain yang positif, kasih sayang, keprihatinan ya, timbang rasa, give and take. Tu dia. Wujudlah perkara-perkara ni bila kita ada keikhlasan ataupun keimanan yang teguh dalam hidup kita ataupun diri kita. Sampai-sampai tempat kerja, orang pun suka dengan kita, kawan-kawan pun selesa dengan kita. Itu tandanya kita dalam ketenangan, kan. Masya Allah. Jadi anda semua yang dengar Salam FM pagi ni, anda insan yang baik, yang baik-baik insya Allah. Semoga dipermudah keurusan pagi ni yang mencari rezeki, yang dari tempat kerja nak balik ke rumah ya, dah bekerja berhempas pulas secara shift ataupun penggiliran. Macam kamilah di Salam FM ni, kan, kerja tengah-tengah malam, waktu-waktu pagi, waktu yang sedang-sedang lena tidur kami bekerja, kan. Macam tu juga dengan anda, anggota yang beruniform, misi, nurse, doktor ya, e-hailing, mereka yang bawa ataupun pemandu lori, siapa lagi, pengawal keselamatan, anggota polis, tentera yang di udara, di lautan ya, pekerja oil and gas dan sebagainya yang bekerja waktu-waktu yang bukan waktu siang, kan. Jadi saya doakan anda juga yang mencari rezeki pagi-pagi ya, dah pulang ke rumah, selamat beristirahat. Semoga Allah memberikan anda ganjaran pahala atas usaha anda mencari rezeki untuk keluarga. Masya Allah, anda merupakan insan yang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, untuk pagi ni kita ada sesuatu yang saya nak kongsikan dalam agenda Islam ya. Ada yang tanya, Sofia, tajuk apa pagi ni? Topik pagi tak ada. Tak ada. Tak adalah, kan. Sebab apa? Bila kita ada rancangan agenda Islam pagi ni, Jadi saya tak buka topik lah ya. InsyaAllah nanti next time. InsyaAllah. Baiklah, untuk agenda Salam Pagi ni kita ada tajuk berkenaan dengan Islah Jiwa Hayati Merdeka. Ialah kita dalam bulan kemerdekaan ni kan, kita nak kongsikan tentang semangat dan roh kemerdekaan itu sendiri untuk kita mengajak anak muda sama-sama. Jadi kita nak tahu berkenaan dengan pengisian lah Islah Jiwa Hayati Merdeka. InsyaAllah nanti saya akan hubungi 7.35 minit pagi Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak selaku Ketua Unit Dakwah dan juga Komunikasi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang program ataupun pengisian tentang Islah Jiwa Hayati Merdeka. Jadi sementara itu, apa kata kalau kita dengar dulu sketsa keluarga Ustaz Akil, tajuknya Jauhi Fitnah.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
4: Abang, saya ni sebenarnya nak minta izin nak balik rumah dulu. Nak ikut Mak Jah balik sebab dia nak singgah rumah kita. Dia nak ambil apa kuih bingka yang saya buat semalam. Dia minta saya buat.
5: Baik, hati-hati. Abang nak kemas tepi masjid ni dulu kejap. Lepas tu baru balik eh.
4: Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ustaz, tolong jangan balik dulu Ustaz. Saya tengah kusut kepala ni. Saya tak tahu nak ke mana ni sebab saya tak sanggup nak balik rumah. Nak hadap soalan-soalan isteri dan mak ayah saya ni Ustaz.
5: Kenapa ni Muaz? Mari duduk di anjung masjid ni, tenangkan dulu, cerita kat saya elok-elok ya.
6: Ustaz, ni ada orang sebar fitnah tentang saya dengan tempat kerja saya ni. Dia orang sebarkan kat media sosial ni sampai semua orang yang saya tak kenal pun kecam, hina, kutuk saya. Allahuakbar. Macam mana ni Ustaz?
5: Astagfirullahalazim. Sabar Muaz je. Memang sekarang ni fitnah banyak berlaku secara fizikal ataupun di media sosial.
6: Tak ada Ustaz. Saya tak sabar ni Ustaz. Sebabkan saya tak sabar, memang saya balas balik. Saya sebarkan pula cerita dia. Saya tambah cerita lagi teruk.
5: Lah, kamu balas balik. Tak perlu balas balik dengan Muaz. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.
6: Allah, tapi saya tengah marah ni Ustaz. Jahat sangat diorang ni, tabur fitnah yang teruk ni.
5: Faham diorang jahat, tapi takkan selesai masalah. Bahkan akan bertambah-tambah masalah dan dosa bila kita tabur fitnah. Dosa kamu pun jadi besar.
6: Allah, habis tu macam mana ni Ustaz? Ha? Kalau bukan orang Islam, maksudnya dia boleh bebas fitnah saya.
5: Kamu tahu tak, apa jua agama melarang perbuatan fitnah dan hasutan. Mereka yang menyebarkan fitnah bermaksud mereka tidak patuh kepada ajaran agama masing-masing.
6: Dah tahu apa yang saya kena buat ni Ustaz?
5: Jap, ada kamu buat seperti yang mereka sebarkan tu?
6: Tak ada Ustaz.
5: Okey, betul tak buat? Kalau tak buat, terus lapor ke pihak polis. Nanti melalui bukti dan laporan kamu, polis akan ambil tindakan. Jadi jangan membalas pula dengan fitnah, faham?
6: Oh, macam tu eh? Okey. Aduh.
5: Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mengapa mereka yang menduduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendusta. Surah An-Nur juzuk 24 ayat 13.
6: Maksudnya sekarang ni saya kena padam semua fitnah dan perlu bertaubat lah Ustaz.
5: Ya, padam fitnah, bertaubat tu semua tindakan baik. Buat laporan dan buktikan kamu tak buat dan tak salah. Isteri dan keluarga kamu mesti faham, ingat. Jangan balas berita bohong dengan berita bohong yang lain. Jangan kamu balas dusta dengan dusta yang lain. Sebab perkara ini takkan berhenti. Jadi jaga lidah kita bicara supaya orang lain hormat kita dan kita tidak melanggar kehormatan orang lain. Inilah sikap yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam diri kita.
6: Alhamdulillah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi panduan untuk saya ni.
3: Keluarga Ustaz Akil.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea. Jom kita solat jemaah sama-sama. Jom kita solat jemaah sama-sama. Bahasa Korea, 예배 같이 할까요? 아, 아따오, 예배 같이 해요. 아, 몰라 또 마리암 착각? 예배 같이 할까요? 이니 마참 기트 다녀. 아, 예배 같이 할까요? 또, can we solla together? I like that. And then, 갈라오, 좀 기트 solla bersama? 이또 기트 거나 착각? 예배 같이 해요. So, 아빠 양 배자? 요또 물러 또 기트 타냐 또 나이 예배 같이 할까요? 아 답이 갈라 기트 좀 기트 버사무 아 잠또 요또 자디 두룬 예배 같이 해요. 아 like that. 어 예 밀러 기트 솔라 배터 기트 버사무 솔라 버사무 배터 된 기트 솔라 서랑 기트 몰래 답바 르비 바할르칸. 아, 좀 기타 솔라지마 사모사모 예배 같이 해요. 좀 기타 답밭 바할로 사모사모 스무아. Have a nice day. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah azza wa jalla. Lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran. Lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya. Dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Dari tadi tak sampai-sampai. Excuse me bro, I nak tanya you pasal direction ni sikit. Sebab dari tadi, I search dekat phone, sampai sekarang tak jumpa. You tahu tak dekat mana location pusat komuniti ni?
5: Assalamualaikum, cik.
4: Waalaikumsalam.
5: Pusat komuniti ni, oh senang je. Teruskan berjalan ke hadapan, kemudian belok ke kanan di persimpangan lampu isyarat tu, bangunan tu berada dekat sebelah cincin je.
4: Oh, okay. Thanks bro, sebab dari tadi saya tengok dekat phone memang tak jumpa.
5: Sama-sama. Encik ni orang Malaysia kan?
4: Saya orang Malaysia. Kenapa cik?
5: Kalau encik orang Malaysia, saya ada satu benda nak tegur dengan encik ni.
4: Oh, nak pesan? Is it something wrong?
5: Cuma sepena hari kebangsaan ni, bukan bendera saja yang kita perlu kibarkan, tapi bahasa kita juga perlu kita martabatkan.
4: Minta maaf. Bukan apa, sebab saya baru balik dari luar negara. Kadang-kadang terikut sikit kata orang luar. Untuk itu, saya akan berusaha menggunakan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih cik atas teguran yang diberikan.
5: Sama-sama. Bahasa jiwa bangsa.

0: Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Itu dia, kita sama-samalah mengangkat bahasa kita kan. Nah, kita boleh berbahasa lain sebab kalau kita ada bahasa lain pun ia satu orang kata penambahanlah untuk kita, satu advantage, macam tu, satu kelebihan untuk kita apabila kita boleh berbahasa lain, tak salah. Tapi kita kena berbangga dan kita kena martabatkan bahasa kita sebab apa? Bahasa jiwa bangsa. Itu dia. Jadi bila kita cakap tentang bahasa jiwa bangsa, sudah tentu kita dalam fasa untuk kita menunggu detik-detik untuk kita menghitung hari kebangsaan ya. Bila bulan Ogos ni semangat kemerdekaan kita makin memuncak lah. Jadi menerusi agenda Islam pagi ni, insyaAllah kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi pengisian tentang islah jiwa hayati merdeka, insyaAllah. Sekejap saja lagi, 5 minit lagi saya akan menghubungi Ustaz Umat Muhammad, Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak, selaku Ketua Unit Dakwah dan juga Komunikasi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang perkongsian kita ataupun pengisiannya tentang program ini. Apa kata kalau kita dengarkan antara yang terkini dan terbaru Ustaz Tiga Beradik ya. Jalan pulang, teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, sudah pun 7:35 minit pagi waktu ini. Kepada rakan-rakan semua pendengar Salam FM pagi ini, agenda Salam saya bawakan secara langsung di talian bersama yang berbagai Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, sihat pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Itu dia Ustaz Abdul Hadi, merupakan Ketua Unit Dakwah dan juga Komunikasi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya Ustaz, ya?
3: Ya, betul.
2: Dan pagi ni kita nak ceritalah dengan pendengar-pendengar Salam FM berkenaan dengan Islah Jiwa Hayati Merdeka. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, untuk kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita ni kan, objektifnya berkenaan dengan penganjuran forum santai anak muda sempena dengan bulan kemerdekaan yang mana diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ni. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, DJ dan para pendengar Salam FM. Untuk makluman, Masjid Tuanku Mizan akan mengadakan satu forum, iaitu dipanggil Forum Anak Muda, Forum Santai Anak Muda, dengan tajuk Pulang Sebelum Hilang. Dan kita akan adakan program ini pada 15 Ogos 2026, iaitu pada hari Sabtu. Jadi objektif utama program ini adalah untuk mendekati jiwa generasi muda bagi merenung realiti masa kini, di mana kita tahu ya, ramai anak muda yang hari ini mereka mencari kebahagiaan tetapi melalui hiburan dan gaya hidup yang bebas. Jadi kita nak bimbing mereka ini, generasi muda ini, supaya mereka ini ada jiwa merdeka, berjati diri, bebas dan tidak selalu mengikut hawa nafsu ataupun pagi ataupun kita sebut sebagai culture berhibur tu. Kita nak kawal benda tu. Itu je.
2: Itu dia berkenaan dengan bimbingan lah untuk generasi muda berkenaan dengan kemerdekaan ni untuk jati diri mereka, Ustaz, ya?
3: Ya, betul.
2: Jadi nanti pada 15 Ogos itu, siapakah barisan panel yang akan memeriahkan pentas forum, dan agak-agaknya pukul berapa bermula program ini, Ustaz, ya?
3: Program ini akan bermula pada jam 7.50 malam, ataupun kita kata lepas solat maghrib lah. Maknanya kalau nak selesa, elok maghrib di Masjid Tuanku Mizan lah. Jadi kita bawakan khas untuk program Santai Anak Muda kali ini. Nama pun program Santai Anak Muda kan. Jadi kita bawa orang muda lah. Yang pertamanya kita ada pendakwa bebas Tiu Haris, ataupun kita panggil dengan nama glamournya Tiu Riz. Ini nama yang hadir ni. Kemudian kita ada pengacara berpengalaman, iaitu saudara Fetri Yahya. Dan kemudian kita ada moderator yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Zakaria Osman. Inilah barisan-barisan panelnya lah. Termasuk saya sekalilah juga akan turut serta dalam forum tersebut.
2: Itu dia. Dan antara lainlah berkenaan dengan tarikannya, ya, ataupun ada pengisian-pengisian yang lainlah yang turut ada dalam forum ini nanti. Difahamkan ada juga persembahan-persembahan nasyid, ada jualan makanan, ya.
3: Ya, betul juga. Kita juga turut membawakan kumpulan nasyid legend, legenda. Tak tahu dah zaman sekarang ni dengar ke tak dengar kan, tapi zaman-zaman saya memang kita dengarlah. Iaitu kita bawakan juga kumpulan nasyid Hijaz.
2: Wah, menarik tu.
3: Jadi suara pun ada, nasyid pun ada.
2: Mm-mm.
3: Dan juga pihak masjid juga turut menyediakan gerai-gerai makanan. Jadi gerai makanan ni kita hanya beri dengan harga RM1 untuk setiap jualan.
2: RM1 je?
3: RM1 je, bayar RM1 dia makan semua.
2: Itu dia.
3: Antara tarikan lain lah pada Forum Santai Anak Muda kali ini.
2: Jadi ada gerai makanan, ada persembahan, artis juga, selain panel-panel yang Ustaz katakan tadi ya.
3: Ya, betul.
2: Aha, dan sebelum kita mengakhiri untuk pagi ni berkenaan dengan Forum Santai Anak Muda ni, jadi sebagai penutuplah, apa agaknya yang Ustaz rasa Ustaz nak seru kepada rakan-rakan anak-anak muda ya, dan juga mesej ringkaslah Ustaz nak sampaikan kepada pendengar-pendengar yang waktu ini sedang mendengarkan siaran Salam FM.
3: Jadi kepada para pendengar Salam FM, jemput hadir ramai-ramai, bawa mak ayah, anak-anak semua. Kerana program ini merupakan program untuk orang kata penduduk setempat, masyarakat, untuk santai-santai dekat masjid. Kalau sebelum ni kita bawa anak-anak pergi ke shopping mall dan sebagainya.
2: Betul.
3: Apa kata kali ini kita bawa ke masjid. Kita ada macam-macam aktiviti di sana, sesuai untuk anak kecil, untuk golongan dewasa dan sebagainya.
2: Itu dia, insyaAllah. Pada 15 Ogos 2026 Ustaz ya?
3: Hari Sabtu insyaAllah.
2: Di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin.
3: Ya, betul.
2: Jadi terima kasih. Semoga pengisiannya nanti insyaAllah dapatlah sama-sama dikongsikan untuk anak-anak muda generasi akan datang ya, dan dapat imarahkan lagi lah program ini di masa-masa akan datang insyaAllah Ustaz ya?
3: Ya,
2: insyaAllah. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia, alhamdulillah. Ringkas dan padat penerangan Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak selaku Ketua Unit Dakwah dan Komunikasi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Jadi anak-anak muda ayuh. Yang tak muda pun tak apa. Kita nak kongsi ilmu kan, tak kisahlah sampai bila pun kita boleh untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang apa jua ilmu ya, termasuklah ilmu kerohanian yang mana kita kena sentiasa belajar supaya kita ini dapat memperkuatkan lagi ya dalaman kita, rohani kita dan juga anak-anak kita. Kita suruh anak-anak kita pergi tapi kita tak dengar pula kan. Jadi apa kata kalau kita sama-sama supportlah anak-anak muda kita ya, adik-beradik kita ke adik-adik kita, dengan tajuknya yang sangat menarik tadi ya, forumnya yang mana pulang sebelum hilang, objektif utama untuk mendekatkan jiwa generasi muda untuk merenung realiti masa kini, di mana ramai yang nak cari kebahagiaan ya, melalui hiburan dan gaya hidup yang bebas. Jadi kita nak bimbing generasi-generasi akan datang ni supaya mereka ada semangat jati diri dalam diri, insyaAllah. Baiklah, nantikan sekejap lagi 7.45 minit pagi kita akan ikuti perkongsian Kak Bedah Tudung Bawal. Teruskan bersama kami Salam FM.
1: Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. #PenyiaranJakim

Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi, wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak B dah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak B dah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak B dah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak B dah nak terus teranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak B dah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak B dah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak B dah, kita kena ingat